Masih bersama Brother Raryamo, teman-teman kamu, teman Pro 2. Topik yang akan kita bahas di pagi hari ini terkait dengan hari, masih dengan hari keanekaragaman hayati ya, teman Pro 2, karena pas banget dengan bias bincang asik di saat ini juga dengan lingkungan hidup. Seperti apa panjang lebar kita akan bahas bersama, teman Pro 2. Mungkin ada yang mau berbagi cerita, komentar juga boleh ya terkait dengan topik kita di hari ini. Mungkin ada juga yang punya pengalaman terkait dengan lingkungan ya, lingkungan hidup, boleh di 0813 5624 588.

yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, dan perusahaan bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Teman Prodo, kalau kita bicara terkait dengan lingkungan, ya pas banget kalau di hari keanekaragaman hayati ini, teman Prodo, biasanya diperingati melalui berbagai kegiatan seperti misalnya penanaman pohon, kampanye peduli lingkungan, edukasi konservasi di sekolah dan kampus, aksi bersih pantai dan sungai, pameran flora dan fauna, juga kampanye digital di media sosial. Nah, bagi kita-kita ya, bagi anak muda, peringatan ini juga menjadi ajakan untuk mulai peduli lewat langkah sederhana seperti mengurangi sampah plastik, menjaga kebersihan lingkungan, dan lebih menghargai alam sekitar. Dan untuk kamu teman Prodo yang masih setia bersama Prodo RRI Ambon, ya, berapa hiburan temani kamu.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Kembali bersama Bro Dara di Amon, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Menjaga keanekaragaman hayati bukan hanya tugas pemerintah atau pencinta lingkungan ya, tapi tanggung jawab bersama. Karena ketika alam rusak, kita juga akan merasakan dampaknya secara langsung, teman Bro 2. Nah, masih ada tiba lagi sebelum nantinya kita dapat informasi terupdate ya di jam

Cuman, dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat.

Mengubah pola hidup menjadi lebih sehat merupakan cara menjaga kesehatan tubuh yang disarankan. Beberapa pola hidup sehat yang dapat kita jalani yaitu konsumsi makanan sehat, olahraga secara rutin, jaga berat badan ideal, dan yang tak kalah penting juga berhenti merokok

Tetap bersama Pro 2 Rariamon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudahi bias bincang asyik ya, dan dengan topik menarik kita dengan hari ini terkait dengan hari keanekaragaman hayati sedunia, teman Pro

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Pakim Jalan Siang Teman Pro 2, kami hadirkan informasi terupdate yang dirangkum di Info Pro 2 saat ini. Dan informasi pertama yang dapat kami hadirkan, Teman Pro 2, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku memastikan stok pangan dan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berada dalam kondisi aman. Pemantauan harga, pengawasan distribusi serta operasi pasar terus dilakukan di 11 kabupaten kota. Informasi lainnya, Teman Pro 2, perubahan besar dalam dunia pendidikan seringkali dimulai dari satu kelas, satu guru, dan satu keberanian untuk mengubah cara pandang mengajar. Hal inilah yang dibuktikan oleh Jahra Lesi SPD, guru kelas 6 di SD Negeri 223 Maluku Tengah. Ia berhasil membalikkan keadaan di ruang kelasnya yang dulunya cenderung diam dan pasif menjadi ruang belajar yang hidup, kolaboratif, dan penuh semangat baca berkat penerapan metode pembelajaran diferensiasi yang terpusat pada kebutuhan siswa. Dan informasi terakhir, Teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia mendatangkan ribuan sarana guna memperkuat kapasitas angkutan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan operasional di tengah pertumbuhan mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Demikian 3 informasi terupdate yang dapat kami hadirkan di Info Pro 2 pagi menjelang siang hari ini. Informasi lebih lengkap boleh Teman Pro 2 ikuti di laman rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Nah, untuk kamu-kamu teman Prodo yang pengen gabung di Prodo Hits Leads saat ini, boleh di layanan WA atau telepon 0813-5624-5884. Sekali lagi 0813-5624-5884. Yang mau request lagu atau mau lewat IG Pro 2 juga boleh, teman Pro 2.

0: Surya baru hubungin.
1: Iya, nggak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong nggak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar gue cek jadwal ya.

dengan lagu-lagu pop Indonesia, silakan yang mau di request lagunya ya. Kali ini ada Bunga Terakhir Iwan Fals with Isyana Saraswati untuk kamu. Sekali lagi untuk yang mau gabung boleh ya, lagu requestannya akan dihadirkan sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur.

diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini satu lagu terakhir ya, sebelum kita beranjak ke program acara berikutnya. Dan yang pasti Sainte juga langsung pamit ya, teman Pro 2, karena Virginia Noya sudah ada, bakal temani kamu sampai jam 5 sore nanti. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, teman terbaik kamu. Andin, jatuh pelan, menutup jumpa. Saya Nita, bareng teman.

teman. Setelah menyadari bahwa sebagian besar wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, mari kita siaga gempa. Gempa kadang terjadi pada saat kita sedang tidur. Maka, penting sekali untuk mengatur kamar tidur Anda agar tetap aman dari gempa. Misalnya, jangan menaruh benda-benda yang mudah jatuh di dinding tempat tidur.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan gimana kabar kamu semua, teman Pro 2? Semoga menyenangkan ya. Dan semoga dalam keadaan yang sehat-sehat juga, teman. Aku sambil update info buat kamu semua, pastinya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: begitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih, pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten. Jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

dan sambil menunggu requestan kalian masuk, boleh juga aku puterin ya lagunya Raye dengan Where Is My Husband.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosef bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Nah, teman berdua, generasi Z kini menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam perkembangan industri kreatif lokal. Tumbuh di era digital yang membuat anak muda lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, tren media sosial, hingga perubahan pasar yang terus berkembang. Nah, teman, kreativitas yang dimiliki Gen Z pastinya tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu

membuka peluang ekonomi baru. Nah, saat ini banyak juga anak muda yang mulai membangun usaha sendiri, mulai dari bidang fashion, kuliner, desain grafis, fotografi, videografi, musik, hingga konten digital, teman Pro2, ya. Dan dengan memanfaatkan platform media sosial, mereka juga mampu mempromosikan produk lokal agar dikenal lebih luas, bahkan hingga ke luar daerah. Di sisi lain, teman Pro2, perkembangan industri kreatif juga membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk terus berkembang bersama anak muda. Dan kolaborasi antar pelaku usaha dan generasi kreatif juga menciptakan inovasi baru yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai budaya.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Walaupun ada
3: enggak, serius-serius.
2: Karena

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan tadi kita juga udah ngomong ya teman Prodi 2 terkait dengan bagaimana sih generasi Z ya atau Gen Z dengan masa depan industri kreatif lokal. Nah, kalau kita bicara soal perkembangan industri kreatif juga bisa membuka peluang nih teman bagi UMKM lokal untuk berkembang bersama dengan anak muda. Nah, kolaborasi antar pelaku usaha dan generasi kreatif ternyata dapat menciptakan inovasi baru yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai budaya daerah. Media sosial menjadi salah satu alat utama untuk mendukung perkembangan tersebut ya, dimana kalau kita lihat generasi Z mampu mengubah konten sederhana menjadi sarana promosi yang efektif. Dari video pendek, desain visual menarik, hingga strategi pemasaran digital, semuanya juga kini menjadi bagian penting dalam dunia industri kreatif, teman Prodi 2. Namun pastinya tetap ada tantangan ya, karena kalau kita lihat persaingan yang semakin ketat, menuntut anak muda juga terus meningkatkan kualitas, konsistensi, dan kemampuan beradaptasi. Kreativitas saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan pengetahuan bisnis, kemampuan komunikasi, dan pemanfaatan teknologi.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

0: Teh, mesti sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh aku lagi main-mainnya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh aku kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Karena ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan udah jam 1 siang nih teman Pro 2, lebih 14 menit waktu Indonesia Timur ya. Aku bakal update informasi putar entertain di Pro 2 Entertainment buat kamu ya. Tapi aku mengalah dulu ya, karena setelah ini bakal ada Marissa Liu dengan aku.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Oke, teman berdua tadi alamat dari Adrian Khalif dan juga Juicy Lucy ya. Aduh, gimana setelah mereka sukses dengan lagunya Sialan, teman berdua mereka ketika collab sama Rizky Febian juga. Halo Kak Iki. Juga ini ya, sukses banget untuk mencuri perhatian perhatian iya, perhatian dari pecinta musik Indonesia. Aku juga masih bakal update informasi seputar entertain di Pro 2 Entertainment, Pro 2. Jadi jangan ganti station kamu. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Ya, Pro 2 Sport, informasi untuk kamu pencinta olahraga.
1: Teman Pro 2, luar biasa ya, semangat kita di siang hari ini ya teman. Apalagi kita ketemu di Pro 2 Sport, luar biasa. Hari ini ada yang spesial teman Pro 2 karena Vini tidak sendiri ya teman Pro 2. Hari ini Vini bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Kita akan membahas lebih dalam ya, bagaimana momentum Piala Dunia dapat memperkuat pembinaan sepak bola untuk usia dini ya. Kita sama dulu ya pastinya yang bergabung bersama dengan Vini di studio hari ini. Selamat siang Bapak Dirk Soplanit ya, selaku Direktur Utama PT Malut Maju Sejahtera. Bapak selamat siang, salam olahraga. Luar biasa, kabar gimana Pak? Baik? Luar biasa. Nah selain Pak Dirk ya, izin Bapak Vini manggilnya Pak Dirk ya. Baik, oke. Selain Pak Dir, teman Pro 2 hadir juga bersama-sama dengan kita di saat ini ada Pak Sofian Lestaluhu selaku Komite Ad Hoc PSSI Pusat ya. Bapak selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Salam olahraga Bapak.
2: Salam olahraga.
1: Luar biasa, gimana kabarnya Bapak?
2: Baik ya.
1: Luar biasa, oke ya. Teman Pro 2, seperti yang kita ketahui bersama bahwa euforia Piala Dunia juga menjadi sebuah momentum yang penting ya bagi kita semua untuk meningkatkan pembinaan sepak bola usia dini, terkhususnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri ya. Dan bagaimana antusias masyarakat terhadap sepak bola ini pastinya harus diikuti dengan sistem pembinaan yang terarah, mulai dari kompetisi, kelompok umur, peningkatan kualitas pelatih, hingga penyediaan fasilitas yang memadai ya. Nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi dengan narasumber-narasumber yang terbaik kita di saat ini. Namun kita ke Pak Dirk dulu nih, Bapak ya. Karena baru pertama kali kita ngebahas sesuatu yang spesial juga ya, mengingat kita sebentar lagi ada bersama-sama dalam pesta Piala Dunia ya tahun 2026. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang baru pertama kali mendengar Bapak mengenai PT Malut Maju Sejahtera, mungkin Bapak jelasin dulu mengenai PT ini bergerak di bidang apa dan lain sebagainya.

Baik ya, dan Bapak selaku Direktur Utama ya untuk PT Malut Maju Sejahtera. Nah Bapak, selaku Direktur Utama, bagaimana sih Bapak melihat momentum Piala Dunia ini dapat meningkatkan minat anak-anak terhadap sepak bola yang ada di daerah, terkhususnya yang ada di Indonesia dan Indonesia Timur sendiri?

0: Iya. Iya. Iya.
1: Mungkin lagi sebentar kita akan lihat di pelosok-pelosok tanah air, tapi yang saya tidak tahu di daerah mana ya, tapi di Ambon, Maluku, Maluku, ya, lalu naik-naik bendera-bendera.
0: Iya.

0: proses pembinaan yang panjang, makan waktu mungkin lebih dari 20 tahun, mereka sekarang sudah tidak pernah absen dari Piala Dunia beberapa waktu periode belakangan ini, dan itu sudah terbukti. Jadi ketika kita mau mendorong atau mengikuti atau katakanlah sesuai dengan kajian-kajian secara ilmiah bahwa memang untuk membangun sepak bola itu tidak bisa instan, harus mulai dari anak-anak. Nah, dengan apa momen-momen seperti begini, itu juga akan merangsang katakanlah begitu dalam tanda petik anak-anak untuk, wah marilah kita sama-sama membangun diri ketika ada kesempatan untuk itu. Dan karena itu memang Malut United melihat hal itu, jadi kita langsung mencoba sesuai dengan kajian-kajian yang sudah ada, kita tinggal tindak lanjut saja bahwa pembinaan itu harus mulai dari usia 7-9 tahun. Karena kebanyakan yang ada saat ini, pembinaan usia dini itu rata-rata mungkin sudah di atas 10 tahun. Tapi sesuai dengan hasil-hasil kajian, itu yang terbaik adalah memulai usia yang sangat dini, yaitu mulai dari usia 7 tahun.
1: Baik, baik, Pak Dir. Kalau tadi kita bicara soal bagaimana kita bisa meningkatkan minat anak-anak ya, dan bagaimana pembinaan yang dapat dilakukan kalau bisa dari sejak dini gitu ya. Kita beralih dulu ke Pak Sofian ya, selaku bagian dari PSSI Pusat, hadir bersama dengan kita di hari ini. Bapak, menurut Bapak bagaimana sih PSSI dapat melihat momentum Piala Dunia yang sementara sekarang terjadi ini dalam mendorong pembinaan sepak bola usia dini terkhususnya yang ada di Indonesia?
2: Oke, baik Win, pendengar Pro 2 RRI Ambon yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa momentum Piala Dunia 2026 tidak lama lagi akan segera bergulir, yaitu kita akan mulai pada tanggal 11 Juni 2026 dan finalnya akan digelar pada tanggal 19 Juli 2026. Dan kita tahu bahwa pertandingan ini akan dilaksanakan di tiga kota, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan di Meksiko.
1: Iya, benar.
2: Dan tentunya bagi kita di Indonesia, tanpa terkecuali di Provinsi Maluku, Kota Ambon, kita tahu bahwa daerah ini merupakan salah satu gudang pemain sepak bola. Kenapa demikian? Karena memang provinsi ini sejak dulu telah banyak melahirkan pemain-pemain nasional seperti Roni Patina Sarani, ada Rocky Piterai, ada Khairil Anwar, ada Peril Raymon Hatu, ada Albianto Salamon, Rizky Pelu, Ramdhani Lestaluhu, M. Abdul Lestaluhu, dan masih banyak pemain yang mungkin saat ini kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tentunya prestasi yang sudah diraih oleh para pendahulu kita, begitu bagi mereka yang masih eksis ataupun yang hari ini sebagian juga sudah berkecimpung di dunia kepelatihan, ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Makanya momentum Piala Dunia ini kita harus jadikan sebagai sebuah kesempatan atau momentum untuk menggali kembali potensi yang ada di Provinsi Maluku. Bicara masalah sepak bola ini, kita tidak bisa berbicara secara parsial, namun kita harus berbicara secara kolektivitas, karena bicara sepak bola itu adalah sebuah proses yang panjang di mana ada pembinaan. Pembinaan itu di mana? Pembinaan itu adanya di klub, pembinaan itu adanya di mana? Pembinaan itu adanya di akademi, pembinaan itu adanya di SSB, pembinaan itu adanya di perkumpulan-perkumpulan sepak bola, pembinaan itu ada di sekolah-sekolah sepak bola. Jadi momentum Piala Dunia ini bisa dijadikan sebagai ajang bagi teman-teman yang tadi disebutkan tadi, sebagai stakeholder sepak bola, dalam hal ini tadi SSB, akademi, klub, mereka bisa belajar secara langsung. Anak-anak yang berlatih di sana, mereka bisa melihat bagaimana hadirnya Piala Dunia ini selain memberikan warna dan atmosfer tersendiri bagi sepak bola di dunia tanpa terkecuali Indonesia, ini juga momentum untuk melihat bagaimana para pemain-pemain bintang itu mereka bisa memberikan ilmu secara langsung melalui layar kaca. Bagaimana bagi para pelatih bisa menimba ilmu bahwa bagaimana cara organisasi bermain sepak bola modern itu seperti apa, kan begitu kan. Dan juga kesan-kesan lain bagaimana para pemain bintang itu mereka berperilaku, karena sepak bola ini bukan hanya soal bisa menendang bola, tapi sepak bola ini juga menyangkut kepribadian dan mental.

0: Jadi bagi saya, momentum Piala Dunia ini merupakan salah satu ajang kebangkitan sepak bola Maluku. Karena kita tahu bahwa sepak bola Maluku ini tidak henti-hentinya melahirkan pemain-pemain nasional. Sepak bola di Maluku ini tidak henti-hentinya melahirkan pemain-pemain yang bermain, yang berlaga di kompetisi di Indonesia, baik itu di Liga 1, Liga 2, Liga 3, bahkan Liga 4 gitu. Seperti kita ambil contoh misalnya, setiap klub yang ada di Indonesia hampir ada orang Maluku. Seperti kemarin juga misalnya di Maluku United, di tim senior banyak orang Maluku di sana. Ada Rizky Pelu, ada Abdul Listaluku, ada Manahati Lestusen. Begitupun di kelompok Elit Pro Academy, itu banyak juga orang Maluku di sana. Baik itu kelompok usia 16, usia 18, dan usia 20. Bahkan tim yang juara yang usia 18 ku usia 18 itu yang Maluku itu kapten kesebelasannya juga berasal dari Maluku.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Begitu sementara kira-kira.
1: Oke, berarti sebenarnya kita juga punya potensi sumber daya manusia ya, yang dapat melahirkan pemain-pemain yang handal ya. Dan itu juga menjadi sebuah motivasi bagi kita ya, bagaimana kita bisa membentuk mereka dari usia dini supaya ketika kelak menjadi dewasa sudah ada yang memang bisa diberikan untuk Indonesia pastinya. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang memang dihadapi oleh PSSI sendiri dalam pemetaraan ya, pembinaan sepak bola sejak usia dini di Indonesia Timur khususnya?
0: Oke, baik. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa sepak bola ini harus kolektivitas. Artinya selain ada pemain, harus ada pelatih yang bagus.
1: Iya.
0: Pelatih yang bagus adalah pelatih yang memiliki lisensi. Artinya di Indonesia Timur ini termasuk di Maluku ya, kita harus menambah daftar pelatih-pelatih yang memiliki lisensi. Untuk saat ini kita ketahui bahwa memang untuk lisensi D itu banyak.
1: Oke.
0: Tapi untuk lisensi C masih kurang banyak. Lisensi B apalagi, itu bisa kita hitung cuma pakai jari. Sehingga masukannya adalah bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita, para pelatih yang ada di Maluku, ini mereka harus mengupgrade mereka punya lisensi kepelatihan.
1: Oke.
0: Karena semakin tinggi lisensi kepelatihan seorang pelatih, itu juga menentukan bagaimana kualitas seorang pelatih itu. Kemudian yang berikut adalah bagaimana kita memperbanyak kompetisi di daerah. Kompetisi daerah ini selain yang dijalankan oleh PSSI provinsi, ini juga kita harus mendorong bagaimana juga adanya pertandingan-pertandingan dilaksanakan oleh PP3 yang namanya open turnamen. Karena kompetisi maupun open turnamen ini merupakan urat nadi daripada sepak bola, karena disitulah mereka bisa bermain untuk mengukur hasil daripada latihan yang mereka lakukan di klub maupun di SSB. Jadi ketika di kompetisi sebenarnya itulah tempat bagi mereka untuk menunjukkan, dan bagaimana kita juga bisa melihat mereka punya prestasi daripada apa yang mereka lakukan selama ini. Kemudian hal yang lain yang perlu menjadi perhatian kita di Indonesia Timur, di Maluku, di Provinsi Maluku ya, adalah infrastruktur. Infrastruktur di sini ya harus dibenahi oleh siapa ya. Memang kita sangat berharap kepada pemerintah daerah bagaimana Provinsi Maluku ini bisa membangun kembali atau merehabilitasi, merenovasi lapangan stadion remaja Panjang Ambon, karena bagi kami lapangan itu memang sudah saatnya untuk diperbaiki ya, karena memang kalau hujan itu nggak bisa bertanding, itu pasti banjir. Kemudian rumputnya sudah tidak sesuai dengan standar sepak bola ya. Jadi memang lapangan itu sudah harus dibenarin, dia punya drainase, harus diperbaiki, dia punya rumput lapangan sepak bola. Kalau secara umum saya pikir stadion itu sudah cukup bagus dari segi struktur bangunannya ya, dia punya tribun yang bagus, tribun terbukanya besar, kapasitasnya tuh sangat luas, bisa sampai kurang lebih bisa 20.000 bisa kalau untuk kendaraan panjang. Nah, tinggal bagaimana kita bisa melakukan renovasi untuk stadion itu. Jadi kita ada kesempatan ini bagi bapak-bapak kita yang ada di pemerintah atau di eksekutif maupun di legislatif ya, bisa sama-sama mendorong, karena untuk membangun sepak bola di suatu daerah itu tidak bisa satu orang, tapi semua orang harus bisa bekerja sama dan terlibat untuk bersama-sama membangun sepak bola itu sendiri. Mungkin seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Berarti memang strategi-strategi yang sudah disusun dengan baik ya, itu menjadi langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dengan ditambah dengan dukungan dari stakeholder, baik itu pemerintah maupun juga masyarakat setempat. Nah, Pak Sofyan, saya izin dulu ke Pak Dik lagi ya. Bapak selaku bagian dari PT Malut Maju Sejahtera ya, kira-kira langkah apa saja, langkah konkret apa saja yang sudah atau mungkin akan dilakukan ke depan oleh PT Malut Maju Sejahtera ini pastinya untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia semakin lebih baik pastinya.
2: Baik, jadi saat ini yang sudah berjalan dan sudah menunjukkan hasil yang cukup positif, itu kita punya klub senior Liga 1. Ketika kita mulai putaran pertama, tahun pertama kita mengikuti kompetisi di Liga 1, kita menutup kompetisi dengan ranking ketiga.
1: Okay.
2: Nah, ini satu kejutan sebenarnya, karena kita pendatang baru dari Liga 2 naik. Nah, kita kemudian kompetisi di tahun kedua ini, kita ini saat ini ada pada ranking kelima. Belum tahu akhirnya bagaimana, nanti penentuan akhir ketika kita bertanding tanggal 23 lawan Borneo dan juga klub-klub lain yang posisi mendekati kita, kita belum tahu akhirnya bagaimana. Tetapi kita punya pembinaan usia 16, 18 dan 20 juga menunjukkan tren yang positif untuk kompetisi tahun kedua ini, di mana kita punya usia 18 dan 20 itu dua-duanya masuk final lawan DKI Jakarta, dan usia 20 memang gagal, kita ranking kedua, dan usia 18 justru kita juara satu. Nah, jadi untuk yang senior maupun yang istilahnya Elite Pro Academy EPA 16, 18, 20 kita menunjukkan tren yang baik untuk tahun kedua ini. Nah, sekarang yang sementara kita kerja keras adalah pembinaan usia dini.
1: Oke.
2: Nah, 7-9 tahun. Nah, ini satu apa kegiatan yang sangat serius oleh owner club Malut United ini, Pak David Glenn. Dia mengingini untuk membangun sepak bola usia dini ini dengan totalitas yang luar biasa, dengan ketulusan dan keluhuran hati yang luar biasa, untuk membangun sepak bola di lingkungan Maluku Utara, Maluku, dan juga dari Papua. Jadi, kenapa saya bilang tidak tanggung-tanggung? Sebab ada paling tiga itu tiga komponen yang sangat penting. Kita mau membangun, di samping ada hal-hal yang lebih detail lagi, tapi paling tiga komponen besar ini yaitu pertama, ketersediaannya sumber daya anak-anak ini. Maluku, Maluku Utara, Papua sudah otomatis lah.
1: Baik.
2: Sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Sofyan. Itu pun mereka hanya tumbuh secara alamiah saja dengan bakat yang ada. Tapi bagaimana ketika anak-anak yang sekarang itu kita bina secara serius dari awal.
1: Iya, benar.
2: 7 tahun ini sangat luar biasa. Nah, itu komponen pertama. Komponen yang kedua yang sangat penting adalah pelatihnya.
1: Iya, benar.
2: Selama ini anak-anak itu atau yang sudah berhasil katakanlah, itu mungkin mereka juga berlatih sendiri, hanya sharing dengan teman-teman di lapangan, sehingga bakat mereka itu terasa sehingga mereka. Tapi bagaimana kalau anak-anak ini diasuh oleh pelatih yang luar biasa? Dan karena itu pandangan beliau ini, Pak Adrian ini, beliau tidak tanggung-tanggung langsung mengikat kerjasama dengan salah satu akademi yang saat ini ranking satu di dunia, yaitu Benfica.
1: Luar biasa.
2: Benfica ini dari penilaian akademi yang berhasil di dunia, itu mereka ranking 1 untuk tahun 2025-2026. Wow. Nah, ranking kedua itu, itu Barcelona. Kemudian akademi ranking ketiga itu River Plate Argentina, keempat Ajax Belanda, kelima Sporting juga Portugal, sama dengan Benfica, kemudian Boca Junior Argentina lagi, dan Chelsea Inggris. Nah, dasar penilaiannya itu bahwa akademi-akademi ini menghasilkan jumlah pemain yang aktif di liga-liga top dan menit bermain di kompetisi Eropa. Yang sampai saat itu terbanyaknya dari mana? Nah, ini Benfica itu yang punya produk yang paling hebat. Dan ini tidak tanggung-tanggung. Mereka datang ke Ternate pada tanggal 16 untuk membuat kerjasama dengan Maluku United. Nah, jadi inilah optimisme kita. Tetapi komponen yang penting juga yaitu manajemen tata kelolanya, organisasinya. Nah ini oleh Pak David Jen sudah mengatur sedemikian rupa untuk kita yang terlibat ini, bagaimana kita all out untuk mengatur tata kelola yang sedemikian rupanya, apalagi kita kerjasama dengan orang asing.
1: Benar.
2: Yang kita sudah tahu tata kelola kinerja mereka itu sangat ini sekali, jadi kita harus menopang itu. Nah dalam pelaksanaannya nanti, potensi anak-anak itu tidak bisa sampai di situ saja. Gizi mereka ini juga harus diatur sedemikian rupa. Dan gagasan beliau yang sungguh luar biasa ini, anak-anak ini dari usia 7-9 tahun ini sejak awal sudah mulai diberikan asupan makanan bergizi yang sudah model sedikit ala Eropa.
1: Oh luar biasa.
2: Karena nanti sasarannya produk daripada akademi ini bukan saja di tingkat nasional, tetapi kemungkinan diharapkan mereka bisa berkiprah di tingkat profesional di dunia.
1: Iya benar.
2: Karena itu memang tidak main-main itu. Sebab apapun juga kita harus akui bahwa persoalan gizi ini menjadi endurance kita, pemain-pemain nasional kita, kekuatan kita, karena kita kan lihat perbandingan saja kita menasionalisasikan pemain-pemain asing menjadi warga negara Indonesia, kan mereka punya kualitas bermain, kekuatan fisik dan sebagainya kan jauh di atas, padahal sama-sama manusia, cuma berbeda

0: tentunya nanti pasti ahli gizi juga akan menilai itu. Kita seluruh makanan kebiasaan kita itu diabaikan.
1: Iya,
0: pasti
1: benar.
0: Ada, tapi mungkin kombinasinya akan diatur sedikit. Karena ketika anak-anak ini berlatih, kan durasi kita kan 5 tahun.
1: Iya.
0: Mungkin 1-2 tahun kemudian, mereka mungkin sesuai dengan program dari Benfica, mungkin mereka akan dibawa ke sana, di Portugal, untuk melihat atmosfer pembinaan sepak bola di sana, untuk merangsang mereka bahwa inilah yang harus mereka lakukan.
1: Iya, itu juga menjadi bagian dari harapan kita pastinya.
0: Iya,
1: ya, benar.
0: Tidak, jadi bukannya kita mau berbicara apa ya, tapi ini memang kita harapkan jauh lebih berbeda dari akademi atau sepak bola yang sudah ada di Indonesia. Karena kita tidak main-main, kita langsung menggunakan klub yang memang punya akademi terbaik saat ini.
1: Iya, benar.
0: Untuk periode 2025-2026.
1: Iya.
0: Dan salah satu hal yang sangat juga luar biasa oleh gagasan beliau ini, anak-anak ini juga bukan dididik saja untuk mengasah mereka.

0: Sehingga anak-anak ini nanti, jadi tahap awal ini kita akan merekrut 70 pemain dengan kategori, ya bukan kategori lah, dengan latar belakang iman mereka masing-masing, itu 45 muslim, iya. Muslim, 25 Kristen. Nah, 45 yang muslim ini dan juga 25 yang Kristen, iya. Seluruhnya dididik di dalam. Dan diharapkan nanti, bukan diharapkan lagi, iya, akan dilakukan nanti, yaitu anak-anak ini akan yang muslim dalam bentuk pesantren di akademi itu. Dan juga untuk agama Kristen nanti akan diatur sedemikian rupa. Sehingga sejalan dengan upaya peningkatan potensi mereka menjadi pesepak bola profesional, iya, tapi akhlak dan moral mereka juga akan diasuh, ditata, iya, untuk menjadi pemain profesional yang berakhlak dan bermoral yang tinggi. Dan aktivitas pendidikan umum pun tetap berjalan di dalam akademi. Jadi ini gambaran yang kita ingin lakukan, dan saya kira ini bukan hal yang muluk-muluk. Sepanjang itu bisa diatur dalam satu perencanaan yang baik, diiringi dengan manajemen dan tata kelolanya yang terarah yang baik, dikombinasikan dengan kemampuan Benfica dalam membina anak-anak, didukung dengan kanwil agama dan pendidikan baik. Saya kira ini bukan hal mustahil untuk bisa kita lakukan.
1: Iya. Berarti memang semua hal juga diupayakan ya, bukan hanya bagaimana cara mereka berlatih ya, menumbuhkan semangat atau passion mereka, tapi bagaimana menumbuhkan moral dan etika mereka juga, supaya ketika hendaknya tujuan kita bersama, harapan kita bersama, ketika mereka sudah diperkenalkan ya dengan dunia internasional, mereka menjadi pemain-pemain yang memang akan menjadi pemain luar biasa yang mengharumkan nama bangsa.
0: Dan mungkin saya tambahkan.
1: Boleh, boleh Bapak, silakan.
0: Ini secara khas, secara khusus dan luar biasa, lain daripada yang lain, bahwa anak-anak yang tadi saya sebut 7-9 tahun itu bukan anak-anak yang umum, tetapi anak-anak yang kita rekrut kerja ambil dari yang berstatus yang tinggi.
1: Oke, ada kualifikasinya Bapak?
0: Ada.
1: Mungkin boleh dijelaskan Bapak?
0: Anak-anak
1: apa saja?
0: Anak-anak yang yatim piatu artinya anak-anak yang sudah tidak ada punya orang tua.
1: Baik.
0: Baik itu kehilangan atau orang tua apa, ibu yang tidak ada,
1: iya,
0: atau ayah yang tidak ada, atau dua-dua tidak ada, atau orang tua yang dalam kondisi perekonomiannya,
1: iya,
0: tidak ada. Dan kita sangat serius untuk itu. Nanti kita akan membuka pendaftaran, tetapi tahapan berikut adalah kita akan meneliti dengan secara saksama apakah memenuhi syarat itu atau tidak. Sebab kita tidak mau ada apa, sesupan-sesupan yang sisipan-sisipan,
1: iya,
0: yang masuk. Dan kita sudah bertekad kalau dalam jangka waktu tertentu kita mengetahui itu, kita langsung aduk ya, lepas.
1: Baik.
0: Karena ini kita harus tekad mewujudkan apa yang kita harapkan. Gitu.
1: Baik Bapak, tapi kenapa harus apa ya, memprioritaskan ya, dalam artian ya, memprioritaskan anak-anak dengan status yang tadi Bapak bilang yatim piatu, mohon maaf, kemudian juga punya keterbatasan secara ekonomi. Kenapa sampai mereka yang didahulukan? Apakah Bapak melihat potensi-potensi yang ada dari mereka, ataukah justru itu punya keinginan daripada Bapak dan tim sendiri?

0: jangan biarkan anak-anak itu sejak lahir miskin dan sampai meninggal mereka miskin.
1: Iya, yeah, luar biasa.
0: Padahal mereka ini punya potensi untuk kita angkat mereka, tentu melalui apa yang beliau lakukan adalah sepak bola. Dan karena itu tidak akan utama, keseriusan beliau itu tidak akan utama. Kalau hanya sekedar untuk menghasilkan pemain-pemain, mungkin banyak cara yang bisa dilakukan.
1: Iya, benar.
0: Tapi ada misi khusus dari beliau untuk mengangkat masyarakat miskin, khususnya anak-anak ini, untuklah mereka menjadi orang-orang yang bisa memiliki apa kondisi ekonomi yang baik
1: melalui sepak bola. Luar biasa, terbaik. Dan itu merupakan hal yang juga perlu didukung juga yang tadi ya, saya bilang ya Bapak ya, oleh semua stakeholder yang ada. Dan kita beralih ke Pak Sofyan. Pak Sofyan, mohon maaf, tadi berarti akademinya Akademi Merah Putih, benar? Ya, Akademi Merah Putih. Bagaimana sih sinergi Akademi Merah Putih Bapak dengan PSSI ya, dalam mendukung regenerasi sepak bola?
2: Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Maluk United selama ini kita lihat sangat luar biasa.
1: Iya.
2: Tadi kita sudah panjang lebar mendengarkan penjelasan dari Pak Adik tadi tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Maluk United.
1: Iya.
2: Mulai dari pembelian klub ya, dari sejak Liga 2, kemudian lolos ke Liga 1, setelah Liga 1 kemarin prestasi Maluk United di Liga 1, di Liga sebelumnya itu berada di urutan ketiga. Dan sekarang juga di kompetisi yang sekarang juga mereka juga berada di posisi di atas ya. Kalau tidak salah itu di posisi ke-6, tidak salah. Kemudian kemarin juga prestasi mereka saya lihat juga bisa juara di EPA untuk usia 18. Kemudian di usia 20 mereka runner up. Nah, sekarang lagi kita lihat Maluk United terus berbenah diri dengan melakukan MOU dengan salah satu akademi terbaik di dunia itu Benfica. Nah, tentu ini bukan merupakan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa yang harus kita dari PSSI bisa bersama-sama dengan Maluk untuk bisa mensukseskan sepak bola di Maluku dan di Maluku Utara. Karena kita tahu bahwa keberadaan PSSI sebagai perpanjangan tangan daripada PSSI pusat itu salah satu tugas kita adalah bagaimana kita membuat turnamen atau membuat kompetisi untuk anak-anak kita di daerah. Kemudian bagaimana kita juga mencetak pelatih di daerah sebanyak mungkin. Makanya PSSI selalu memberikan ruang kepada pelatih-pelatih di daerah untuk bisa mengambil kursus berlisensi. Dan tentunya pasti PSSI sangat berterima kasih kepada Maluk United dalam hal ini Pak David, karena sudah melakukan pembinaan usia muda. Karena tidak semua tim Liga 1 itu mereka punya konsen khusus untuk pembinaan anak usia muda.
1: Baik.
2: Kan selama ini banyak klub-klub Liga 1 itu ketika mereka punya tim yang bermain di EPA kan mereka juga mereka kerjasama dengan beberapa SSB atau akademi lain. Tapi kalau Maluk kan mereka kan punya sendiri. Dan sekarang lagi mereka bikin akademi, tentunya mereka pasti punya tujuan jangka panjang. Bagaimana anak-anak ini selain bisa bermain di klub Maluk United sendiri, anak-anak ini juga bisa bermain di tim nasional, dan anak-anak ini juga bisa bermain di Eropa, bahkan di dunia, kan begitu kan? Ketika program dilakukan oleh Maluk United ini berhasil, yang senang kan siapa? Yang senang kan berarti banyak pihak kan, termasuk PSSI juga pasti senang.
1: Gitu, baik.
2: Kan? PSSI provinsi ya pasti juga senang, baik itu PSSI provinsi Maluku maupun PSSI provinsi Maluku Utara, mereka juga pasti senang karena apa yang dilakukan oleh Maluk United hari ini inilah juga yang seharusnya dilakukan oleh PSSI provinsi, karena tugasnya sama adalah bagaimana kita bisa mendorong terbentuknya SSB, mendorong terbentuknya akademi. Sekarang sudah ada Maluk United dengan kerjasama dengan Benfica. Nah, inilah tentu kita harus mensupport bersama-sama dengan Maluk United supaya anak-anak kita yang ada di Maluku, yang ada di Maluku Utara, tanpa terkecuali juga mungkin yang ada di Papua, yang di Indonesia Timur, mereka bisa menjadikan Akademi Merah Putih ini sebagai salah satu tujuan mereka untuk berlatih. Kalau zaman dulu kan kita tahu ya, dulu itu semua orang punya mimpi bagaimana bisa bermain di Ragunan.
1: Benar.
2: Bisa bersekolah di Ragunan ya.
1: Yeah.
2: Karena itu salah satu diklat terbaik di Indonesia pada saat itu.
1: Baik.
2: Dulu juga kita pernah mendengar ada yang namanya diklat Salatiga di Jawa Tengah ya. Itu diklat itu kebanyakan itu melahirkan banyak pemain-pemain nasional pada saat itu di zamannya ya, di eranya kan begitu. Hari ini kita bersyukur Indonesia Timur muncul Malik United dengan akademi yang barusan di launching, Akademi Merah Putih bersama dengan Benfica, dan sudah pasti yaitu tekniknya pasti dari sana, pasti pelatihnya dari sana, dan yang saya dengar mereka juga akan diperkuat oleh beberapa pelatih-pelatih
1: baik
2: nasional yang sudah punya nama, yang sudah ahli di bidangnya untuk bersama-sama juga terlibat dalam kegiatan ini. Jadi bagi saya ini adalah momentum kebangkitan anak-anak kita di Maluku untuk bagaimana mereka bisa menimba ilmu di Akademi Merah Putih Malik United, supaya mereka punya cita-cita, cita-cita besar untuk menjadi pemain nasional, dan mereka punya cita-cita untuk bisa bermain di Eropa, itu bisa tercapai. Bagi saya ini merupakan kesempatan yang sangat bagus sekali.
1: Baik, bagaimana Bapak melihat respon dari masyarakat ya setelah kolaborasi yang luar biasa yang memang dilakukan dari Akademi Merah Putih dengan Benfica sendiri ya. Apakah mereka juga sampai saat ini begitu antusias ataukah justru sebaliknya kurang minat atau memang masih perlu didorong dengan beberapa hal menurut Bapak gimana?
2: Ya, jadi kalau berbicara soal minat atau respon daripada masyarakat.
1: Baik.
2: Beberapa waktu lalu ketika seleksi EPA yang dilaksanakan di lapangan Lantamal 9 Ambon, saya melihat itu antusias para anak-anak kita untuk datang berseleksi itu, untuk datang melaksanakan seleksi cukup besar sekali.
1: Baik.
2: Banyak sekali yang datang pada saat itu. Itu yang kita data itu ada sekitar hampir 1000 lebih itu yang datang. Ya. Jadi tentunya respon yang sangat besar yang harus kita apresiasi bahwa anak kita ini punya semangat ini masih ada ya untuk bisa menjadi pemain-pemain besar seperti para senior-seniornya. Tanpa terkecuali kita sekarang sudah melihat dari manajemen Malik United, mereka sudah bersurat
1: yeah.
2: kepada teman-teman seluruh PSSI kabupaten kota yang ada di Maluku dan

0: kepada anak-anak kita.
1: Iya, benar.
0: Khususnya anak-anak yatim piatu, anak-anak yang kurang mampu, yang berada mungkin yang mereka ada di Tiakur.
1: Iya, benar. Sampai ke pedalaman sana, Pak.
0: Pedalaman kan. Mungkin yang ada di Bobo sana,
1: iya.
0: Ya kan, karena potensi itu sebenarnya bukan hanya ada di Kota Ambon dan di Maluku, tapi potensi itu tersebar di mana-mana.
1: Baik.
0: Jadi kami juga sangat berterima kasih kepada Pro 2 Ambon, yang mana telah kita bisa melalui program untuk sepak bola usia muda untuk Piala Dunia. Anak-anak itu pasti mereka punya cita-cita,
1: iya, benar.
0: Punya mimpi besar, bagaimana mereka bisa bermain di Piala Dunia. Hampir-hampir kemarin kita bisa lolos ke Piala Dunia, ya.
1: Iya,
0: kemarin kita sampai ke ronde keempat. Ya mungkin anak-anak yang hari ini dibina, ya suatu saat mereka juga akan bisa bermain di Piala Dunia. Tidak ada satu orang pun yang bisa membatasi hal ini, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
1: Baik, itu benar, luar biasa. Kayak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan, dia sama halnya juga ya sama yang tadi disampaikan sama Pak Dirk ya, bahwa dengan kita bisa meraih keberhasilan, salah satunya juga melalui sepak bola ini, passion. Ya, jadi bukan hanya sebagai hobi, tapi bagaimana dari hobi itu bapak-bapak ini ya, baik dari PSSI kemudian juga bapak dari PT Malut Maju Sejahtera juga bersama-sama berkolaborasi dengan semua stakeholder ya, untuk bisa membangun Maluku, Maluku Utara, Indonesia menjadi lebih baik ya. Kita jeda dulu, mohon izin Bapak sebentar, boleh ya. Satu lagu dulu teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh langsung aja di kanal YouTube-nya kita RRI Ambon, atau boleh langsung di Instagram-nya RRI Pro 2 Ambon dan di live chat-nya RRI Digital. Aku hadir di sana teman Pro 2 untuk nemenin kamu. Nanti kita masih bersama lagi di Pro 2 Sport. Jadi jangan ganti station kamu. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Vini juga, teman Pro 2 pastinya di Pro 2 Sport ya. Untuk topik menarik kita di hari ini, momentum Piala Dunia perkuat pembinaan sepak bola usia dini dengan narasumber kita yang luar biasa, Pak Dir dan juga Pak Sofian ya. Oke. Dan Bapak, tadi waktu kita jeda ya, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Dan pertanyaan mereka juga sama, kira-kira cara mendaftarnya gimana Pak? Mungkin boleh dibantu, dan kira-kira apa saja yang perlu disiapkan ya, agar bisa bergabung bersama-sama di Akademi Merah Putih. Boleh, disilakan Bapak.
1: Iya, jadi dengan kerjasama kita

0: kita sudah menyurat dan di dalamnya kita sudah mencantumkan berbagai syarat yang harus dipenuhi, ya tentunya data-data terkait dengan calon daftar anak-anak itu,
1: baik
0: dari sisi orang tuanya, ya, apakah memang benar-benar dia anak yatim atau yatim piatu, atau dalam kondisi ekonomi orang tuanya, ya. Itu nanti data itu semua masuk dan khusus setelah data itu masuk kita akan verifikasi. Verifikasi itu baik melalui dokumen yang ada, bukti dokumen, tetapi juga kemungkinan besar kita akan tinjau di lapangan. Mungkin kita akan melihat kondisi rumahnya. Kita tidak mau jangan sampai cita-cita luhur kita, khususnya Pak Adat Glenn ini, tidak terpenuhi. Ada 1-2 yang masuk, itu kita usaha mencegah itu sedemikian rupa. Dan diharapkan nanti dalam waktu

0: ini kita sama sekali menyerahkan sepenuhnya kepada Benfica.
1: Baik.
0: Jadi mereka akan datang ke Ambon, nanti kita akan kerjasama dengan salah satu apa instansi yang punya lapangan sepak bola,
1: yeah.
0: Mungkin akan

0: tentunya akan suasananya akan berbeda karena ini para bule yang datang menyeleksi ini yeah. anak-anak yeah. ya. Selama ini ketika kita hanya mendengar apa legenda-legenda sepak bola yang sudah menjadi pelatih ketika datang yeah. di Ambon itu saja berduyun-duyun mau ingat
1: yeah.
0: ingin lihat mana mm. seperti ada Pak Rudi Nere
1: yeah. ya.
0: Itu saja sudah antusias apalagi yeah. ini
1: yang melatih gitu ya,
0: iya,
1: melatih
0: apalagi langsung. Ini yang dari Benfica, orang yeah, Benfica benar. Yang datang dan kita target itu nanti kerjasama kita itu mulai apa berjalan itu pada tanggal 1 Juli.
1: 1 Juni.
0: Okay. 1 Juli,
1: Juli. Juli. Okay.
0: Jadi ada jeda waktu yang cukup
1: panjang.
0: Panjang untuk yeah. kita mempersiapkan
1: proses seleksi
0: proses
1: dan lain.
0: Seleksi, apa, okay. bukan proses seleksi. Apa? Pendaftaran.
1: Iya, yeah, pendaftaran.
0: Maksudnya. Seleksi nanti memulainya pada 1 Juli, entah 1 Juli pas 1 Juli ataukah 1-2 hari sesudah 1 Juli tergantung kedatangan mereka nanti. Tapi itu secara formalitas kerjasama kita itu mulai dilaksanakan nanti 1 Juli. Setelah apa launching tanggal 16 itu dalam agen apa dokumen perjanjian itu 1 Juli mulai dilaksanakan sampai dengan 5 tahun berikut dari 1 Juli.
1: Baik, luar biasa ya. Jadi ini bukan hanya kita melihat yang tadi Bapak bilang pelatih-pelatih ya, melihat mereka pulang, tapi ini mereka langsung bersama-sama dengan kita untuk bagaimana melatih anak-anak muda ini ya sejak usia 7 dan 9 ya Pak ya? 7 dan 9.
0: 7 sampai 9.
1: 7 sampai 9.
0: 7, 8, 9.
1: Iya, luar biasa. Dan yang terakhir untuk Pak Dirk dulu ya. Bapak kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan entah dalam bentuk harapan ya atau lain sebagainya terhadap dukungan pemerintah dan juga masyarakat pastinya dalam pengembangan sepak bola usia dini terkhususnya untuk Akademi Merah Putih ini sendiri.
0: Ya, jadi pertama di samping kita mengharapkan tapi sudah ada yang realisasi di Tuhan yaitu Kanwil Agama
1: Maluku,
0: Maluku Utara.
1: Iya.
0: Itu sudah ada kerjasama. Memang secara tertulisnya belum ada, tapi pembicaraan ke arah itu sudah ada. Malahan Kak Kanwil dan kepala-kepala bidang yang terkait sudah beberapa kali bertemu dengan kita, mungkin 3-4 kali. Dan malahan mereka sudah melangkah walaupun belum ada secara apa resmi ikatan kerja.
1: Baik.
0: Nah nanti mereka akan mengkoordinir bagaimana pendidikan di dalam itu dalam bentuk pesantren. Tetapi mereka juga akan bekerja sama dengan apa misalnya Bimas Kristen untuk bagaimana juga untuk pendidikan anak-anak sekolah umum bagi yang beragama Kristen, tapi juga proses pendidikan agama Kristen bagaimana membangun akhlak moral mereka di samping pendidikan umum, sebagaimana yang di Muslim nanti di pesantren. Itu mereka sudah siap membantu, malahan mereka sudah mempresentasikan apa-apa langkah yang sudah mereka lakukan. Tetapi tidak sebatas itu saja. Kita akan memintakan dukungan sepenuhnya dari pemerintah daerah sesuai baik provinsi maupun kabupaten kota yang ada pada lingkungan Maluku Utara ini, Akademi Merah Putih ini, ya dalam berbagai bentuk yang bisa diberikan kita dengan senang hati dan mungkin saja juga kita akan memintakan ketika ada hal-hal yang bersentuhan dengan harus ada dukungan pemerintah.
1: Iya, benar.
0: Tentunya kita akan datang menyampaikan keinginan dan harapan kita.
1: Iya.
0: Dan saya yakin karena ini sasaran kita adalah untuk membina anak-anak atau katakanlah dalam tanda kutip mengentaskan kemiskinan.
1: Iya, benar.
0: Ya, melalui sepak bola bagi anak-anak ini. Ya, saya kira pasti pemerintah daerah juga dengan senang hati akan memberi dukungan.
1: Iya.
0: Saya kira begitu.
1: Luar biasa ya, dan itu juga bagian dari pengembangan ya. Dan pemerintah juga harus mengambil peran aktif juga untuk dapat membantu bapak-bapak sekalian. Oke, kita ke Pak Sofyan, Pak ya, bagian dari PSSI Pusat juga. Apa pesan dari Bapak selaku bagian dari PSSI ya kepada generasi muda yang terinspirasi oleh Piala Dunia dan ingin menjadi pesepak bola profesional nantinya Bapak?
2: Oke, baik. Dari saya kepada anak-anak di Maluku, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat trofi, tetapi tentang anak-anak generasi muda Maluku yang lewat Piala Dunia ini mereka mulai berani bermimpi setelah menonton Piala Dunia. Karena apa? Karena di kaki anak-anak muda Maluku hari ini ada masa depan sepak bola Maluku dan kehormatan daerah Maluku di kemudian hari. Itu. Terima kasih. kasih.
1: Luar biasa, keren ya. Dan apa yang dilakukan hari ini juga merupakan langkah-langkah kecil ya, ya untuk dapat membangun anak-anak muda terkhususnya yang ada di Indonesia Timur ya. Untuk mari kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita juga layak ya. Dan itu waktu yang akan menjawab semua itu. Oke, luar biasa. Dan sukses ya untuk Akademi Merah Putihnya. Sukses juga untuk bapak-bapak ya. Sukses Pak di PSSI pusatnya ya. Luar biasa bapak juga di
0: Maluku United.
1: Ya, benar. Mohon maaf bapak. Dan kita nanti tunggu perkembangan terupdate-nya. Semoga semakin banyak anak-anak muda yang mendaftar juga ya. Dan siapapun yang nanti terpilih, kita yakin bahwa itulah yang terbaik nantinya untuk nanti melangkah bersama-sama dengan Benfica. Terima kasih sekali lagi Bapak, salam hormat. Dan terima kasih juga buat teman Produa yang sudah bergabung bersama kami melalui ya kanal YouTube-nya RRI Ambon ya, di streamnya RRI Produa Ambon juga, di live chat dan juga di Instagram-nya RRI Produa Ambon ya. Pastinya terima kasih sekali lagi dan salam olahraga.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Teh, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan aku pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: Pro 2 kamu teman terbaik kamu teman Pro 2 kembali lagi bersama aku Vini di sini spesial banget di ruang dengar kamu teman Pro 2 kita masih bakal ambil informasi buat kamu di Pro 2 kamu teman terbaik kamu.
1: Kawan nih dengar sini, Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
2: Kita tahu ada maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
2: Yoi, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
1: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Teman Pro 2, kini udah jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Sudah waktunya topik menarik ya, bikin happy. Topik di update bikin happy di Santo ini menemani kamu semua di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Teh, mesti sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh yang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul lia lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Eh, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Karena ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia mulai.

Brodua FM, teman terbaik kamu, teman Brodua. Kita disantui saatnya topik update bikin happy ya. Ini udah buka, udah OTW aku buka di IG story-nya kita, teman Brodua. Jadi boleh langsung aja cek di Instagram kita dan ikutan polling di sana. Nanti jam 6 baru Katio baca buat kamu ya. Jadi jangan ganti station kamu, tetap bersama kami di Brodua FM, teman terbaik.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang limpah itu dari alam. Apa sih?
1: Kita tahu ada maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Yoi, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

aku mengalah dari Manisa Liona teman pro 2 ya, sebagai lagu untuk kita di sore hari ini teman pro 2. Aku juga ngalah ya sama Kak Tio dulu karena dia bakal lanjutin buat menghibur kamu ya. Jadi jangan lihat di stasiun kamu, dan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita yang udah nemenin aku dari tadi banget ya teman pro 2. Semoga hari kamu menyenangkan ya, berkat kamu selalu ngalir dan kamu selalu dilindungi yang Maha Kuasa. Aku Vini pamit teman pro 2, dan tetap jadikan anak

98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tio Nugroho kembali hadir lagi ya buat nemenin kamu hari ini sampai nanti malam. Setelah tadi seharian udah ditemenin sama Vini dan teman Pro 2, aku senang banget hari ini bisa ketemu sama kalian lagi. Seperti biasa ya, nanti aku akan memutarkan lagu-lagu hits yang juga populer sekaligus yang kalian suka. Buat kamu pokoknya tetap stay tune terus aja, don't change your station ya, tetap di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: 92 kali ini masih bersama Dion Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, di sore hari ini ya aku bakal nge-spill informasi terkait dengan pemuda-pemuda. Jadi penguatan para pemuda ya. So buat kamu, bear with me please, karena akan ada beberapa informasi ya. Selama 1 jam ke depan, 30, enggak sampai sih, sampai nanti jam 6 lah ya teman. Nah, jadi teman Pro 2, buat kalian pasti juga sering sekali nonton ya gak sih? Aku yakin juga kalian pasti punya film-film favorit atau series favorit kalian. Dan aku pengen nge-spill salah satu series ya, yang mana series ini tuh kayaknya bakalan tamat di season 6. Okay. This is the one and only Emily in Paris ya. Jadi Emily in Paris nih ngumumin kalau misalnya serial ini bakalan tamat di season 6. Aduh. Aku sebagai salah satu orang yang sangat-sangat suka ya. One of my favorite series actually. Aku ngerasa kayak wow, mungkin si Emily bakalan end up dengan Gabriel sih. Karena emang dari awal kayaknya mereka berdua tuh ditakdirkan untuk bersama. Ya gak sih teman berdua. Terus juga baru lagi diproduksi sekarang, itu bakal jadi penutup perjalanan dari Emily Cooper di Paris. Dan kreator seriesnya Darren Star itu juga ngucapin terima kasih ke para penonton yang udah ngikutin kisah Emily sejak awal. Menurutnya juga series ini bukan cuman soal drama romance, tapi juga bikin banyak orang makin pengen traveling dan jatuh cinta sama Paris gitu. Terus nanti teman berdua season terakhirnya itu bakalan dibintangi lagi oleh Lily Collins ya, bareng sama Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Lavi Scott, Samuel Arnold, Bruno Gori. Dan syutingnya ini itu udah dimulai di Yunani, lalu bakal lanjut ke Paris dan juga Monaco. Oke, jadi akan ada 3 negara ya. Kalau kemarin kan season kelima kan Italia dan juga Paris ya, especially kota Roma ya kemarin itu ya. Terus juga season 6 ini juga bakal menerusin ending yang menggantung dari season sebelumnya saat Gabriel ngajak Emily liburan ke Yunani lewat sebuah kartu pos. Jadi kemungkinan besar ya drama hubungan mereka masih belum selesai teman berdua. Dan aku salah satu orang yang shipping banget mereka berdua untuk together. Oh my god. Itu kayak penantian panjang selama bertahun-tahun ini ya teman berdua ya, akhirnya mereka berdua 20 tahun. Sejak 2020 berarti udah 6 tahun ya. Sejak pertama kali tayang 2020 ya, Emily in Paris ini jadi salah satu serial hits dari Netflix. Dan juga season terbarunya ini bahkan berhasil ngumpulin 26,8 juta views global cuma dalam waktu 11 hari aja. Itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa sekali ya. Pokoknya kita doakan aja season terakhir ini tidak akan mengecewakan. Dan semoga happy ending sih ya. Aduh, gak banget kalau misalkan ini sad ending atau Emily tidak bisa bersatu dengan siapa laki-laki itu ya nantinya. Tapi kayak astaga, please please ya, happy ending lah ya. Ayo. Oke teman, nanti aku bakal balik lagi ya dengan sejumlah informasi lainnya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Well, teman berdua, kali masih sama Tio Nugroho di sini ya, dan satu informasi lagi, yaitu Gen Z ini mengajak Gen Z ini emang nggak pernah bisa lepas ya teman berdua dari yang namanya media sosial, dan segala sesuatu itu pasti dikontenin gitu. Nah, come to think of it ya, ternyata penting juga buat kita itu lebih melek lagi soal literasi digital. Nah, ngelihat hal itu, ada sebuah CSR dari sebuah perusahaan ini baru-baru ini ngasih akses kesempatan Kompas Digital Premium buat 1000 mahasiswa di Universitas 11 Maret Surakarta lewat inisiatif bersama Kampus Literasi Digital. Nah, tujuannya itu apa sih? Buat para sivitas akademika Gen Z ini bisa lebih kritis dan well informed secara mendalam tentang isu-isu yang terjadi di dunia kita, khususnya tentang lingkungan. Gak cuman itu, Kampus Literasi Digital juga ngedorong mereka buat lebih terlibat dalam edukasi sustainability. Dan di zaman sekarang ini teman-teman berdua, memang penting untuk kita itu jadi responsible digital citizen, yang mana kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita konsumsi sekaligus apa yang kita produksi di media digital. Dan gak cuman asal scrolling aja, tapi aware juga dengan konten apa yang dikonsumsi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal literasi ya teman-teman berdua, nanti di jam 7 kita juga akan ngebahas soal literasi bersama komunitas literasi Arafura. Oke, okay, yang pasti nanti ada dua temanku yang bakal datang ke sini. So buat kamu, pokoknya don't change your station. Stay tune terus aja, nanti di jam 7 kita bakal comeback lagi dengan chit-chat seru lainnya. Oke, okay? Pokoknya tetap stay tune terus aja di Prodi FM, teman terbaik kamu.
1: Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih yang banyak biar tidak dingin.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Timbang, timbang, maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman nih, Pertin.
0: Gak mungkin, Mel. Betul minum makan, Cue.
1: Dan buang botol tuh di tempat sampah sana. Tahu aturan, Kak Diki. Stop game tuh, tapi buang sampah sana.

Sahabat, ketika kita bicara istiqomah, direndahkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Sahabat, hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika zalimi orang, jangan berpikir untuk membalas dendam, tetapi berpikirlah cara membalas dengan kebaikan. Karena Rabb kita maha baik, dan tanamkan agar orang lain juga mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita peroleh dari yang maha baik. Sahabat, jangan mengeluh, tapi teruslah berdoa dan bersyukur dan bersabar serta istiqomah. Sibukkan diri dalam kebaikan hingga keburukan lelah mengikuti kita, sehingga mengucapkan selamat tinggal. Mungkin orang tak beriman berkata sabar itu ada batasnya, sering kita dengar. Tapi bagi orang yang beriman, sabar itu tanpa batas, bahkan sebagai pelengkap keimanan. Jadi, sabar itu menerima dahulu kehadiran tamu mulia yang bernama masalah, sebelum kita melepaskannya. Sebab kita toh tak akan mudah melepas sesuatu yang belum kita terima. Masalah itu akan mudah berpamitan bila sudah kita jamu dengan bersyukur serta sabar dan istiqomah. Syukur itu bukan berapa sedikit yang harus kita terima. Istiqomah itu bukan seberapa lama kita siap menderita. Sabar itu bukan seberapa lama kita menunggu, seberapa berat kita ditekan, seberapa pahit kita diuji. Tapi seberapa hebat tekanan itu mampu mengasah kita mengkreat gagasan dan keterampilan diri untuk lepas dari tekanan tersebut. Dan di saat itu pula kita berhasil menemukan kebahagiaan laksana cahaya di ujung terowongan yang gelap. Sahabat, yang akhirnya menerangi kebahagiaan hakiki yang tidak akan diperoleh kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla.

Selamat berdoa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman yang beragama muslim, dan semoga sholat maghribnya diterima Allah SWT sebagai amal ibadah. Dan nanti aku bakal balik lagi, tetap stay terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kalau teman Pro2 ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: Kebuka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih?
1: Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
0: Ih, astaga ini lai.
1: Jang inga makang sa, sukaya pong barengin.
0: Alah, dong-dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

0: 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Tio Nugroho di malam hari ini. Dan seru banget malam hari ini, sesuai yang aku bilang tadi sore ya, kalau misalkan hari ini aku bakalan ada sesi ngobrol nih dengan salah satu komunitas literasi yang ada di Provinsi Maluku. Nah, jadi ini sudah tergabung bersama kita ada Rumah Sastra Arafura, ada kakak Margareta Merpati Songot, dan juga ada Kak Ode. Halo, selamat malam kakak. Bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Oke, Kak Ode apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya. Oke, nah. Seru banget hari ini. Kayaknya Kak Odin ini udah beberapa kali mampir ke RRI ya. Kalau Kak Merpati sendiri udah sering juga atau gimana?
1: Baru pertama kali, tapi sebelumnya sudah sering nonton live streamingnya.
0: Oh, udah sering nonton live streamingnya di RRI ya. Wow, keren. Nah, sebelum kita ngobrol ya Kakak Merpati dan juga Kakak Ode, aku mau menyampaikan dulu ke teman Pro 2 kalau misalkan live acara kita malam hari ini itu tuh disiarkan langsung melalui kanal YouTube-nya RRI Ambon ya. Dan aku juga mau menginformasikan kalau buat kamu para pendengar RRI dimanapun berada, teman Pro 2, kalian bisa tanya-tanya langsung sama Ode dan juga Kakak Merpati di Instagram, boleh di kolom live chat kita di RRI Digital juga boleh, atau di komentar di YouTube juga boleh, atau juga kalian bisa chat ya di nomor WhatsApp kita di 0813-5624-5884. Nanti pertanyaannya langsung aku tanyakan gitu. Nah, oh ya, malam hari ini kita topiknya adalah sebentar aku agak lupa nih ya. Oke. Topik kita malam hari ini enggak jauh-jauh dari yang namanya literasi ya, tentu saja ya, karena komunitas ini kan namanya komunitas literasi. Kenapa Ode? Suaranya enggak kedengeran kah? Oke. Atau enggak usah pakai juga enggak apa-apa sih, dilepas aja. Iya, kalau misalkan menghalang. Kakak aman? Aman, oke. Nah, topik kita malam hari ini adalah menghidupkan sastra lewat ruang ekspresi sederhana bersama dengan komunitas Rumah Sastra Arafura. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit dulu nih, Rumah Sastra Arafura nih komunitas seperti apa sih gitu.
1: Oke, baik. Jadi komunitas Rumah Sastra Arafura sendiri

0: apa anak-anak muda yang memang kreatif di dalam rumah sastra Rapura.
1: Jadi base-nya itu ada di Dobo sana ya, di Kepulauan Aru ya.
0: Iya, betul.
1: Kepulauan Aru. Terus kalau misalkan tadi disebutkan juga nggak cuman ada nggak cuman fokus ke sastra aja, tapi juga ke seni ya.
0: Iya, betul.
1: Wow, keren keren keren. Terus kalau boleh tahu itu awal mulanya seperti apa dulu bisa kebentuk komunitas sastra Arafura ini?
0: Iya, betul. Jadi awal mula komunitas Rumah Sastra Arafura sendiri berdiri itu di tahun 2020. Nah, ini sebenarnya diinisiasi oleh almarhum ketua kami yang baru meninggal bulan kemarin, Kakak Sylvester Hiatubun, dengan beberapa teman yang berkuliah di Kota Ambon. Mereka menginisiasi ini dengan harapan bahwa harus ada ruang-ruang sastra, ruang-ruang literasi di Aru yang dimana bisa menampung bakat-bakat anak-anak muda, juga bisa memberi dampak-dampak yang positif. Biar dengan adanya Rumah Sastra Arafura, orang-orang bisa masuk ke RSA dan berekspresi di sana. Jadi biasanya anak-anak muda itu kan suka apa ya, suka berekspresi, tapi karena tidak ada wadah, mereka bingung kan, akhirnya larinya mungkin ke hal-hal yang negatif yang ada di lingkungan. Jadi kayak ini menjadi wadah yang bisa

0: juga tradisional dan kontemporer seperti itu.
1: Wow. Dari tahun 2020 sampai sekarang, berarti udah berapa jumlah anggotanya?
0: Sudah lumayan banyak. Kalau dihitung kayaknya ada 100, terus
1: 100?
0: Iya,
1: wow, banyak banget. Iya. Itu semuanya di Aru atau ada di Ambon juga atau tersebar di seluruh kabupaten kota di Maluku?
0: Iya, jadi sebenarnya kita itu anggotanya itu hanya yang ada hanya yang berdomisili di Aru.
1: Oke.
0: Okay. Tetapi memang beberapa anggota kita itu sudah ada yang keluar ya. Ada okay. yang studi ke Norwegia, ada yang studi ke US, juga ada yang kerja di Jakarta sekarang, lalu beberapa ada di Ambon juga. Selain saya sebenarnya ada beberapa yang kerja di sini. Lalu mungkin beberapa sudah kuliah, ada juga kalau di Aru bukan hanya di Dobo ya, beberapa tersebar di kampung-kampung, baik itu sebagai karena mayoritas kita adalah guru.
1: Oke.
0: Okay. Komunitas, jadi sudah ke kampung-kampung untuk ngajar seperti itu.
1: Oke. Berarti memang kebanyakan yang ada tuh yang ada di Dobo itu tadi ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, terus berarti kalau misalkan dari segi perannya sendiri kakak sekarang sebagai apa di komunitas itu?
0: Iya, jadi saya sebagai anggota yang memang saya lebih fokus. Jadi kita tuh ada pembagian-pembagian. Ada yang di mural karena memang dia bakatnya di situ. Nah, saya itu di sastra, bagian sastra, lebih khusus lagi prosa.
1: Prosa.
0: Karena kebetulan saya juga penulis cerita pendek, cerita anak, jadi prosa.
1: Oke. Kalau Ode?
2: Kalau aku sih karena memang sempat sempat berada di sana kurang lebih 4 bulan ya, dan memang kita kalau Rumah Sastra Arafura ini sudah saya kenal itu sejak tahun 2022 kalau tidak salah ya.
1: Oh iya.
2: Ya, ketika kita pergi, waktu itu ada suatu kegiatan dari Balai Bahasa Provinsi Maluku. Kegiatannya itu kemah komunitas penggerak literasi.
1: Okay.
2: Jadi bertemunya semua komunitas literasi yang ada di Provinsi Maluku. Dibikinlah satu kegiatan yang bagaimana kita membuat satu campaign dan juga belajar terkait dengan manajerial komunitas.
1: Okay.
2: Jadi kenalah sama Merpati, kenalah sama Kak Silvo gitu ya, sama teman-teman yang lain di sana. Kita juga saling berbagi gitu ya. Dan kemarin juga karena memang saya ada kesempatan untuk kegiatan pelestarian bahasa daerah di sana juga. Jadi karena memang kita sudah saling kenal, jadi memang untuk langsung gabung sama mereka tuh gampang gitu. Dan alhamdulillahnya juga mereka berikan kesempatan buat aku juga bisa gabung di beberapa kegiatan mereka. Dan aku juga appreciate ya. Jadi kalau misalnya kita pendatang tuh, kalau misalnya kita sudah tahu teman-teman yang di sana, kan jadinya kayak, oh ada teman nih, jadi gak ngerasa sendiri gitu. Jadi aku senangnya tuh kenapa sama Rumah Sastra Arafura tuh, mereka tuh orang manapun gitu ya yang mau bergabung, berkecimpung dengan mereka, mereka kan siap terima gitu. Dan bahkan aku juga berkesempatan untuk membaca beberapa puisi ya. Di beberapa kegiatan agenda pentas seni
0: sama
2: RS1 nya juga. Iya, terus juga ada bedah buku yang mereka lakukan. Terus juga ada pentas seni drama teatrikal. Jadi kayak, wah keren banget nih. Ini komunitas jauh loh, di daerah pelosok yang cukup di bagian Tenggara kalau bisa dibilang gitu ya. Cukup jauh gitu
1: ya.
2: Dekat sama Timor Leste. Tapi memang mereka punya semangat yang tinggi, perjuangannya sangat luar biasa. Dan itu yang menjadi pemantik buat aku juga sih. Oh ternyata orang komunitas yang pedalaman aja sangat luar biasa gitu ya, sangat jauh dari pusat kota. Tapi kok kita yang ada di kota Ambon, kenapa enggak sekuat mereka gitu. Jadi sebenarnya termotivasi banyak juga sih dari komunitas Rumah Sastra Arafura ini sih.
1: Wow, keren. Berarti antusiasmenya di sana sangat luar biasa sekali ya buat belajar,
2: sumpah.
1: Buat ikutan melestarikan kesenian daerah yang ada di sana gitu. Tapi kalau misalkan dilihat nih kondisi terkait dengan di itu kan bisa dibilang di wilayah yang 3T gitu.
0: Betul.
1: 3T. Nah, di sana tuh kalau misalnya kita lihat kondisi literasi atau mungkin minat bacanya sendiri itu seperti apa secara umum gambaran besarnya gitu.
0: Iya, betul. Jadi kalau misalnya mau dilihat minat baca, kalau kita ikut data dari BPS, itu kan kita daerah dengan minat baca terendah ketiga di Provinsi Maluku.
1: Oke.
0: Ya.
1: Tiga terendah ya.
0: Iya, betul. Tapi puji Tuhannya adalah sejak ada RSA dengan kampanye-kampanye literasi yang kita bangun, dengan kegiatan-kegiatan yang kita bangun, orang-orang tuh sudah mulai belajar lewat sastra ya, yang pasti kita berusaha untuk lewat sastra karena itu mungkin lebih halus, lebih mudah ya. Jadi orang-orang, anak-anak muda lebih khususnya, anak-anak sekolah itu sudah mulai belajar untuk suka baca, suka buku, menulis cerpen, puisi, berekspresi dan sebagainya. Jadi memang walaupun secara data memang sangat rendah juga, tapi kayak perlahan itu sudah mulai ada kesadaran, kesadaran literasi itu sudah mulai ada begitu.
2: Dan aku suka dari teman-teman komunitas literasi ini di Rumah Sastra Flora, mereka tuh melibatkan semua kalangan. Jadi mulai anak-anak kecil aja tuh udah dibiasakan untuk pentas.
1: Oh ya.
2: Jadi iya, jadi mereka tuh ada kelas pembelajaran di sekolah-sekolah. Jadi mereka masuk ke sekolah, belajarkan terkait dengan drama teatrikal, puisi, terus juga ada beberapa kelas-kelas sastra gitu ya. Luar biasanya sih situ. Jadi pas mereka bikin kegiatan misalnya pergelaran puisi atau apa, mereka melibatkan anak-anak itu. Jadi anak-anak itu diberikan kesempatan untuk bisa tampil, tampil gitu kan. Jadi kan jadi wadah, suatu wadah buat mereka untuk berkembang, wadah untuk mereka bisa belajar gitu sih. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Ya,
1: dan mereka jadi kayak dilatih ya buat berani gitu, betul. Ya buat berekspresi gitu. Oh, seru
0: apalagi
1: sih.
0: Apalagi kita punya kelas kemarin, jadi kita ada baru selesai pengrekrutan.

0: di beberapa di kelas-kelas yang lain boleh bergabung, itu terbuka saja. Terus selama 3 bulan itu setelah mereka di Gemblek, mereka buat kami kasih kesempatan kepada mereka untuk buat panggung seni sendiri.
1: Wow.
0: Yang mereka dikasih kesempatan untuk mengatur. Jadi yang sudah ibarat kita yang sudah tua-tua ya. Cuma bagian menonton sama kalau misalnya mereka bingung ini bagaimana baru tanya, oh ini gimana, tinggal mengarahkan saja kayak gimana. Jadi biar mereka belajar untuk bagaimana mengorganisir suatu kegiatan.
2: Yeah.
0: Bagaimana memimpin, terus bagaimana mencari solusi untuk masalah-masalah yang mereka hadapi ketika membuat kegiatan. Lalu pokoknya mereka yang menyusun semuanya sampai pada pementasan. Jadi ada monolog, ada pantomim, ada teatrikal, ada menyanyi puisi, musikalisasi puisi, mural, kerajinan tangan, dan lain-lain.
1: Oke, keren ya, keren.
2: Dan mereka punya prestasi yang cukup membanggakan sih. Beberapa prestasi kayak penulisan-penulisan buku ya, yang sudah tampil. Terus juga ada beberapa adik-adik yang sudah pernah tampil di Jakarta juga. Jadi memang banyak-banyak prestasi yang udah mereka buat sih.
1: Oke, nah mungkin nih tadi kan kegiatannya banyak banget nih ya. Mungkin teman Pro 2 di rumah juga kepo gitu. Biasanya kegiatannya dipublikasikan di mana sih, Kak?
0: Kita punya Instagram, Rumah Sastra Arafura. Nah, kadang-kadang itu memang beberapa kegiatan kita yang kelewat, jadi kita terpublikasi.
1: Oke. Di Rumah Sastra Arafura ya? Oke. Jadi buat teman Pro 2 kalau mau kepoin kegiatan dari Rumah Sastra Arafura ini, bisa langsung cek Instagramnya aja ya. Dan di sana pasti akan diupdate-update kegiatan-kegiatan dari RSA ini. Terus, mungkin ada nggak sih kira-kira tantangan gitu, tantangan terbesar gitu ya buat membangun minat baca di Aru gitu, atau di sana tuh ada nggak sih kira-kira case di mana akses buku atau mungkin lingkungan teknologi yang kurang bisa mensupport untuk meningkatkan minat baca ini di sana?
0: Ya, kalau untuk tantangan sebenarnya banyak ya, apalagi kita ini daerah 3T. Yang pertama akses buku itu memang sangat benar, karena kan kita di sana kan cuma perpustakaan daerah, tidak ada toko buku.
1: Okay.
0: Jadi kan buku-buku yang ada di teras sendiri, kita kebetulan juga punya teras baca yang dibuka pada kalau misalnya kita ada kesempatan, kita buka teras baca di muka base camp kita yang kecilnya cuma dua kali 1 meter lah ya.
1: Okay.
0: Nah itu biasanya kita kesulitan buku sebenarnya, karena buku-buku yang ada di situ adalah buku-buku yang kami bawa dari tempat-tempat kuliah kami. Nah kebetulan puji Tuhannya itu di tahun kemarin kita bekerja sama dengan PSDK Unpati Aru, jadi mereka membantu kita untuk menyumbang buku-buku. Terus selain itu mungkin lokasi ya, karena bukan lokasi tapi base camp juga kita, gedung di sana kan gedung pertunjukan tuh tidak ada.
1: Oh iya kah?
0: Iya, jadi kita semua aktivitasnya itu dilakukan di teras Rumah Sastra Arafura, di depan base camp kita, di tempat umum terbuka. Cuman kadang-kadang masalahnya adalah itu karena di area lapangan ya, jadi terlalu ribut,
2: kadang hujan juga.
0: Kadang hujan, jadi penampilannya, beberapa penampilan kita terganggu di masalah cuaca juga. Dan itu juga cukup menjadi masalah sebenarnya begitu. Terus masalah lain adalah kita ini kan daerah 3T ya. Membangun atau menyadarkan orang untuk tentang pentingnya literasi itu juga tantangan sebenarnya, karena tidak semua orang bisa menerima itu. Tapi puji Tuhan ya, orang-orang tua di sana ya, tidak semua lah, tapi beberapa sudah mulai sadar. Jadi sering tanya, kapan RSA buat kegiatan ya, anak saya mau diikutkan gitu.
2: Terus juga kan daerah sana kan daerah kepulauan ya. Jadi memang tantangan dari teman-teman RSA ini mungkin mereka untuk ada beberapa kegiatan yang mereka harus ke beberapa wilayah. Jadi itu yang tantangan mereka itu adalah harus melewati perairan kan, dan juga tantangannya sana tuh cukup berombak sih. Jadi memang aku tuh waktu itu pertama pernah ke Aru Tengah. Aru Tengah itu jauh juga dari Kepulauan Aru. Jadi memang tantangan terbesarnya kita harus melewati terombang-ambing di lautan. Dan juga memang ada danau ya yang menjadi penghubungnya itu. Jadi kita harus masuk ke beberapa danau-danau yang memang dia agak sulit kalau misalnya kita yang tidak tahu arahnya. Ini bisa hilang jalan. Saya sempat itu jalan, 1 jam.
1: Oke.
2: Hilang jalan.
1: Oke, jadi sorry, aku danau itu berarti di tengah pulau ada danau dan aksesnya cuma lewat danau itu aja.
2: Danau itu aja.
1: Oh.
2: Dan danau itu kayak ada gugusan-gugusan

0: pulau pulau bom, pulau kecil kayak pohon bakau. Jadi kayak dia bikin lingkaran, jadi dia banyak, bikin lorong. Dia bikin banyak lorong. Okay. Jadi kalau misalnya salah-salah lorong bisa
1: salah lorong ya.
0: Iya. dan itu fakta gitu. Okay, okay. Dan juga bahayanya juga di sana kalau kata orang sana ya ada buayanya.
1: Oh iya, ada buaya.
2: Iya sih, betul, itu salah satu masalah juga adalah akses ya.
0: Akses.
2: Karena beberapa kegiatan kita itu kan di kampung-kampung. Hmm. Dan akses untuk ke kampung-kampung kan hanya bisa lewat laut.
1: Laut itu tadi. Oke, oke. Biasanya berarti naik kapalnya kapal-kapal kecil gitu ya?
2: Iya. Okay. Ada Palembang, kadang-kadang speed, kedo-kedo.
0: Hmm. Kedo-kedo. Kedo-kedo tuh kayak perahu-perahu ini ya.
2: Iya.
0: Jadi itu bahasa daerah sebenarnya.
1: Oke, okay. Okay, baik. Nah, tadi kan juga kegiatannya banyak. Terus cabang, bisa dibilang apa ya? Cabang apa yang dipelajari itu kan juga banyak kan ya? Hmm. Dari seni, sastra, dan lain-lain gitu. Nah, dalam pengalaman komunitas RSA ini ya, metode apa sih yang paling efektif gitu digunakan buat ngajarin anak-anak nih yang tertarik buat masuk ke dunia literasi ya, misalkan, atau mungkin ke dunia seni dan lain-lain ya, tadi.
2: Nah, kalau ditanya metode, sebenarnya tidak ada metode yang spesifik ya. Tapi yang paling penting pertama adalah kita bisa mendapat hati anak-anak.
1: Mendapatkan hati mereka ya.
2: Jadi lebih secara humanis pendekatannya tuh, harus secara humanis, bisa ambil hati, bisa buat mereka nyaman dalam proses pembelajaran. Lalu kan paling penting juga adalah kita tahu kebutuhan mereka apa. Bahasa ya, anak-anak yang datang ini kan SMP dan SMA.
1: Oke.
2: Okay. Jadi bahasa yang harus digunakan dalam proses belajar mengajar juga harus bahasa anak-anak, bahasa yang bisa mereka tangkap dengan mudah. Hmm. Apalagi kan tidak bisa dipungkiri bahwa kan kita di kabupaten. Hmm. Akses pendidikan itu tidak sama dengan orang-orang kota.
1: Betul.
2: Proses berpikir anak-anak di sana juga beda. Jadi kan apa ya, harus bisa mengajar dengan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang bisa membuat mereka lebih mudah menerima pembelajaran itu walaupun berat.
1: Ya, gitu. Oke. Okay. Tadi mayoritas anak-anaknya SMP sama SMA. Yeah. Tapi mereka tuh udah pada ini nggak sih, kalau misalkan anak-anak di Kota Ambon sendiri kan mungkin udah banyak yang punya gadget gitu ya. Yeah. Di sana juga seperti itu kah atau bagaimana?
2: Oh, mereka memang punya gadget.
1: Oh, mereka memang punya gadget.
2: Dan punya tim Mobile Legends, PUBG, okay, terus main sama-sama. Tapi biasanya itu kayak refreshing kalau ada waktu-waktu luang.
1: Nah, ngomong-ngomong soal gadget ya, terus juga pasti kan juga mereka pasti punya media sosial dong. Cara gimana ya, bagaimana cara membuat mereka itu membaca tetap terasa menarik gitu, buat di tengah adanya gempuran gadget ini, dunia digital ini.
2: Kebetulan kemarin kita RSA kan punya teras baca. Mayoritas buku-buku di situ adalah buku-buku anak yang kami dapat dari PSDK Unpati.
1: Okay.
2: Terlepas itu, kita juga yang masuk kategori tua-tua inilah, punya buku-buku novel-novel yang bisa dibaca oleh mereka. Novel-novel remaja, terus novel-novel anak itu bisa dibaca oleh mereka. Dan bagaimana menarik minat mereka, kita biasa gelar tikar, taruh buku terus ayo mari baca-baca-baca. Nanti setelah itu, coba ceritakan tadi kau baca apa, apa yang kau dapat dari situ. Dan itu cara-cara sederhana yang pada akhirnya bisa buat mereka untuk baca. Nah, selain itu sebenarnya mereka tuh, yang apalagi yang anak-anak SMP, yang SMA ini, sangat aktif akses itu aplikasi Perpustakaan Nasional itu, Kak.
0: Oh iya.
1: Jadi mereka dengan sendirinya gitu ya akses ke situ ya.
2: Iya.
1: Keren dong, berarti dong.
0: Tapi di sana juga tuh aku juga cukup apresiasi sama mereka, teman-teman RSA itu. Mereka tuh apa ya, semua kalangan. Jadi mulai anak kecil, anak-anak SMP, SMA, bahkan orang dewasa pun juga banyak yang join gitu. Dan sebenarnya di sana tuh untuk membaca tuh sebenarnya anak-anak saya tuh cukup antusias. Sebenarnya cukup antusias, walaupun ada banyak masih ada gadget, tapi untuk mereka bergabung di kayak kelompok-kelompok literasi itu mereka masih cukup antusias. Dan memang beberapa itu terbukti memang ya, dari beberapa gerakan yang mereka lakukan itu selalu rame, bahkan ditunggu kayak kakak ini kapan kira-kira kata dari RSA bikin kegiatan ini lagi gitu. Jadi kayak memang apa ya, sering dinantikan lah kegiatan-kegiatan RSA itu. Itu sih.
1: Wih, keren. Tadi anak-anak itu berarti mulai usia berapa yang join di sana?
2: Kalau dibilang mulai usia
1: ada
2: mungkin. Ada SD kok.
1: Ada ya, SD.
2: Kelas
0: 2, kelas 4. Iya. Relatif sih.
1: 7-8 tahunan lah ya. Iya. Udah join di sana. Wow, keren ya. Aku ngebayangin kayaknya seru banget deh kalau misalkan ikutan kegiatan di sana. Ya, menunggu undangannya ini tinggal
0: tinggal kita terbang aja.
1: Oke. Terus kan kalau misalkan kita lihat ya sekarang ini kan juga banyak anak muda itu yang merasa kalau misalkan harus punya fasilitas besar buat berkarya. Nah, menurut kalian sendiri nih dari komunitas RSA nih ya, apakah ruang kecil itu juga bisa digunakan untuk buat menghadirkan gerakan seni yang besar juga?
2: Oh, bisa dong, sangat bisa. Bahkan kita awal memulai juga tidak ada gedung. Jadi dari rumah-rumah kita sendiri itu aktivitasnya di rumah. Terus dibilang gerakan kita beberapa kali tuh gerakan seni kita tuh besar. Dan kenapa dibilang besar? Karena kita menghadirkan orang-orang besar juga. Misalnya kayak Kak Eko Poceratu. Terus Bu Wesley juga pernah hadir di panggung kita, Bu Warika juga. Terus
0: oh, Kakak
2: John Maratmase juga hadir. Willy Sopakue juga pernah membantu kami untuk penggalangan dana ke Festival Nama di teras kami secara gratis.
0: Gitu. Jadi mereka pentingnya kolaborasi ya. Dan juga aku cukup appreciate mereka tuh salah satu komunitas yang didukung oleh Banpen.
1: Banpen itu apa?
0: Itu bantuan pemerintah.
1: Oh, bantuan pemerintah.
0: Jadi mereka di lolos Banpen karena itu memang juga cita-cita kami, komunitas-komunitas lainnya ya, tapi mereka lolos gitu kan. Ini kan menjadi satu pendanaan yang cukup baik juga gitu bagi mereka kan untuk bisa mengembangkan segala hal di komunitasnya. Itu juga cukup membantu banget sih.
2: Terus kadang juga kami melakukan kalaupun tanpa komunitas dalam artian bukan kegiatan komunitas, tapi anggota-anggota kami juga sering melakukan kegiatan-kegiatan seni sendiri.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Wow.
2: Ada pementasan-pementasan kecil. Misalnya Ode pernah hadir di kegiatan yang dibuat oleh salah satu teman kami. Dia punya Emunda Ide, itu Sion yang punya. Dia punya salah satu puisi.
0: Kontemporer tentang
2: Meti.
0: Tentang Meti. Jadi Meti itu
2: kan di Aru kan daerah maritim ya. Salah satu penghasilan masyarakat juga kan dari Bameti.
0: Dari laut.
2: Ada taripang, bia dan lain-lain.
1: Nah,
2: ini dibuat dalam bentuk puisi.
1: Puisi.
2: Lalu ada tariannya juga kontemporer. Terus dibuat panggung sederhana untuk mengapresiasi ini bagaimana orang-orang datang untuk mendiskusikan tentang Meti dari perspektif masing-masing.
0: Jadi kita bikin satu karya dari kata Meti. Jadi memang kita bikin puisi dari kata itu, setelah itu baru kita mementaskannya. Jadi keren sih. Jadi kayak satu hal yang jarang sih aku ketemu sama teman-teman yang di mungkin di Ambon pun juga jarang gitu punya ide yang kayak kita datang di satu tempat, kita bikin puisinya, terus baru kita baca sendiri puisinya itu dengan satu tema yang cukup susah sebenarnya. Meti itu kalau diungkapkan kan kayak misalnya pasang surut air laut. Jadi kalau misalnya kita mau menggambarkan Meti, itu kan banyak hal tuh, mulai dari biota lautnya, orang-orang yang mungkin mencintai suasana laut misalnya gitu kan, atau mungkin orang-orang kalau di sini katanya yang jibu-jibu ya, atau orang-orang yang suka orang, maksudnya mama-mama yang suka cari
2: bia,
0: ya gitu. Kadang juga nelayan gitu kan. Kita bisa ambil perspektif-perspektif yang banyak sebenarnya tentang Meti itu sendiri sih. Jadi membuka wawasan kita sih untuk berpikir lebih jauh.
1: Iya, wow, keren.
2: Yang kemarin Lia Project juga itu kan sebenarnya kita bagian dari RSA. Cuman karena yang eksekusi itu cuma beberapa orang saja. Jadi kayak Lia Project pertama itu kita kolaborasi dengan Gareth Duta Bahasa Provinsi. Kebetulan dia sebelum itu turun juga ke Aru. Lalu kita buat video untuk ikut lomba di Taman Budaya. Puji Tuhan kita dapat juara 3.
1: Wow.
2: Itu juga dadakan-dadakan set. Terus habis itu kemarin juga kita baru di tahun kemarin juga kebetulan saya dapat bantuan perseorangan dari Balai Kebudayaan. Nah, itu kita fokusnya ke pelestarian kebudayaan, khususnya itu buat buku. Jadi dokumentasi karya budaya, nyanyian-nyanyian Tambaroro, tradisi desa masyarakat Aru begitu. Itu di luar komunitas, tapi yang eksekusi adalah orang-orang komunitas.
1: Keren, wow, keren. Jujur aku speechless ya denger cerita kalian di sini. Tapi berarti tadi kan ada juga yang sampai pernah pentas juga di Jakarta. Nah, itu mungkin boleh diceritain itu waktu itu apa?
2: itu waktu itu pertama itu ada kegiatan dari kementerian dulu Kemendikbud ya.
1: Huh?
2: Kemendikbud waktu itu kan ada gerakan seniman masuk sekolah.
1: Okay.
2: Nah kebetulan senimannya itu emang dari Rumah Sastra Rapura, Kak Isya Gasko.
1: Okay.
2: Terus dia kesana sama Kak Aristo. Dua-duanya itu satu di mural, satu di sastra. Nah kalau Isya ini dia bawa teatrikal, kolaborasi sama Gerets, anak-anaknya Gerets. Jadi mereka pementasan teatrikal di sana itu judul teatrikalnya itu Pohon Sagu Terakhir.
1: Oke.
2: Okay. Ambil isu lingkungan hidup. Lalu ke art itu dia pameran hasil-hasil anak-anaknya hasil mural.
1: Oke. Okay.
2: Di Jakarta. Terus selain itu kita kan sempat dapat bantuan pemerintah dari Badan Bahasa.
1: Oke.
2: Okay. Nah itu sebenarnya yang harusnya pementasan di Jakarta, tapi karena waktu itu informasinya telat, terus kita cari tiketnya juga agak susah ya waktu itu, karena dedakan memang informasinya, jadi pada akhirnya kita tidak jadi berangkat. Dan yang berangkat tuh hanya ketua, itu pun sampai sana kegiatannya sudah selesai.
1: aduh.
0: Iya.
1: Keren ya, luar biasa ya. Dan tunggu sebelum kita lanjut ya, aku mau ngingetin lagi teman-teman, teman pro 2, buat kamu yang mau tanya-tanya masih aku tungguin ya, bisa chat aja di 0813 5624 5884, atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon. Kalian juga bisa tulis di kolom live chat kita di RRI Digital atau di live kita YouTube sekarang ini. Nah lanjut nih, berarti kan selain tadi mungkin ya, selain yang sudah pernah pentas di Jakarta, pernah nggak sih dari komunitas RSA ini itu menemukan talenta-talenta muda yang awalnya itu tidak percaya diri, terus akhirnya itu berkembang karena diberikan ruang.
2: Iya.
1: Nah, tapi jawabannya tunggu dulu ya, kita ada iklan dulu sebentar. Oke, tetap saya cintur saja di Prodo RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Anggap istilah Jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan kita juga masih bersama dengan Ode dan juga Merpati dari komunitas Rumah Sastra Aru Arafuru, astagfirullahaladzim. Arafura, sorry. Aduh, oke. Nah, langsung aja pertanyaan yang tadi. Pernah nggak sih nemuin gitu talenta-talenta baru gitu ya, yang awalnya itu tuh dia tuh kayak nggak percaya diri, terus akhirnya tuh berkembang gitu setelah diberikan ruang buat dia berekspresi.

Oke, kalau Kakak Merpati sendiri udah masuk sejak awal berdiri atau gimana? Oh, 2021. Oke. Wow, berarti memang ini ya, melahirkan talenta-talenta baru gitu ya dari RSA ini ya. Oke. Terus mungkin nih di tengah arus modernisasi, gimana cara membuat anak muda itu merasa kalau misalkan berkesenian, terus juga apa ya, membuat karya sastra itu tuh tetap keren gitu.

0: aktivitas sehari-hari kan percuma juga.
1: Betul.
0: Jadi harusnya kita yang lebih dulu, kita yang lebih dulu berkarya, kita yang lebih dulu punya karya, kita yang lebih dulu menunjukkan itu dalam aktivitas kita. Nah, di situ mereka tuh yang akan tertarik dari kita. Jadi kalau ketika mereka punya role model, di situ mereka lebih oke, kita akan kayak yang ini, kita akan kayak yang ini.
1: Seru-seru berarti biar bagaimanapun kita tetap harus memberikan contoh yang baik, baik buat iya. adik-adik kita iya. gitu ya. Terus nah ini nih, menurut kalian nih ya, kalian berdua nih ya, kalian kan sudah ikutan komunitas ini sudah lama gitu. Nah, menurut kalian apa sih peran sastra itu dalam menjaga identitas budaya kita, budaya lokal?
0: Peran sastra penting sebenarnya, karena sastra ini kan media untuk kita mengekspresikan
2: diri
0: secara estetik ya, kalau ini, karena kan budaya, apalagi di zaman sekarang budaya kita kan tergerus oleh zaman ya, karena banyak anak-anak muda yang mungkin merasa kayak sudah terlalu apa ya, terlalu modern untuk harus ikut budaya, harus melestarikan dan sebagainya. Tapi justru lewat jalan-jalan sastra ini kita menghidupkan kembali, lewat puisi-puisi, lewat tarian-tarian. Kan di sana juga tarian modern juga pasti ada, mengambil sedikit tarian tradisional yang dipakai dalam tarian-tarian modern, begitu juga nyanyian-nyanyian.

0: apalagi kalau orang Arum, kita bukan baru mengenal puisi sebenarnya, karena salah satu tradisi kita, nyanyian-nyanyian tanah kita juga adalah sebenarnya puisi-puisi tua.
1: Oke.

0: Iya, jadi sudah ada sejak zaman dulu gitu ya. Tinggal kita nih ibaratnya kayak meneruskan aja gitu. Kalau menurut Ode sendiri, pertanyaan yang sama. Menurut kamu apakah sastra, peran sastra dalam menjaga identitas budaya lokal itu seberapa penting gitu? Apa perannya?
1: Menurutku sangat penting sekali ya. Karena memang sastra ini kan yang dibilang Bapak tadi untuk mengekspresikan diri. Selain itu juga dari karya sastra ini kan bisa didokumentasikan sebagai suatu hal yang mungkin bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti ke depan gitu ya. Dan memang untuk mengekspresikan sastra ini kan butuh kerja keras bersama sebenarnya. Karena memang dari sastra kita bisa tahu sebenarnya beberapa hal-hal yang saya bilang tadi. Kita bikin satu kata, misalnya kata meti. Kata meti itu kan kata tradisional di sana ya. Jadi belajar untuk bahasa lokal di sana gitu ya. Dan juga ada beberapa hal yang mungkin pergelarannya itu pakai bahasa daerah. Itu juga kan juga menguatkan bahasa-bahasa lokal di sana gitu ya. Dan juga ada beberapa hal yang cukup menarik di sana. Teman-teman Rumah Sastra Fura itu Merpati ya, dia juga bikin satu buku itu namanya Cerita di Lokal ya. Jadi di situ di dalam di dalamnya itu ada puisi-puisi sastra yang berbahasa daerah Aru gitu ya, dan juga ada beberapa karya sastra tulisan juga yang menceritakan terkait dengan pangan-pangan lokal di sana, terkait dengan cerita-cerita lokal di sana. Jadi memang menurutku ya sastra itu sangat penting bagi keberlanjutan gitu ya, keberlanjutan pelestarian bahasa-bahasa lokal, bahkan budaya lokal di sana sih. Jadi memang ini menjadi suatu peran penting bagi kita komunitas orang-orang muda yang mau bagaimana sama-sama bergandengan tangan mengajak generasi penerus sebelum setelah selanjutnya untuk sama-sama join gitu ya, untuk sama-sama melestarikan literasi lokal mungkin gitu ya, terkait dengan cerita-cerita lokal di sana, dengan bagaimana melestarikan terus sastra gitu di Kepulauan Aru. Itu sih yang paling penting.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Kebetulan ini udah ada pertanyaan masuk dari Febiola di Soya katanya.
1: Oh, jauh ya.
0: Belakang situ doang. Dia bilang, dia tanya katanya, selama membangun komunitas, momen apa yang paling membuat teman-teman ini merasa perjuangan ini ternyata berdampak gitu?
2: Kalau ditanya momen, sebenarnya banyak momen.
0: Oke, boleh disebut satu aja yang paling membekas mungkin.
2: Yang paling membekas adalah ketika kita turun ke kampung-kampung.
0: Gimana tuh?
2: Kita kan selain punya kegiatan yang sendiri, kita kerjasama juga dengan desa-desa misalnya, atau komunitas-komunitas yang ada di sana. Misalnya kemarin kita kerjasama sama Patriot Energi yang turun ke Aru. Lalu sebelumnya kita kerjasama dengan beberapa jemaat GPM dalam melaksanakan kegiatan Bakuda Panak Remaja. Nah, kita hadir sebagai pematerinya. Nah, momen yang paling berkesan, satu hal yang paling berkesan adalah ketika kita ke Longgar Apara.
0: Longgar Apara?
2: Iya, itu di Aru paling selatan, paling ujung. Yang memang perjalanannya dari kita dari Dobo itu butuh, kita berangkat jam 10 pagi, jam 12 siang kayaknya dengan speed. Sampainya itu jam 7 malam, 5 siang. Tapi itu belum ke Longgar Aparanya, masih menginap malam, besoknya baru ke Longgar Apara. Nah, Longgar Apara ini salah satu kampung, bukan salah satu, tapi dua kampung penghasil ikan garam balobo. Kalau tahu ikan garam balobo dari mana? Nah, dari situ.
0: Oke, mungkin nanti boleh dibawa. Iya.
1: Enak loh itu ikan garam balobo.
2: Terus di sana aktivitasnya itu kan kita enggak kasih materi ya. Saya waktu itu kasih prosa, ada yang kasih teater, dan mereka punya waktu belajar itu cuma 3 hari.
0: Tiga hari.
2: Tetapi malam pementasan mereka mengeksekusi dengan sangat baik.
0: Wow, pementasannya kayak teatrikal gitu.
2: Iya, teatrikal. Terus memang dari itu kampung yang menurut saya paling jauh dari kota. Tapi anak pengetahuan anak-anaknya top begitu banget.
0: Oke.
2: Kayak energinya, mau kemauan dan keinginan untuk mau belajarnya itu sangat-sangat tinggi. Jadi ketika ditransfer ilmu, mereka menerimanya dengan sangat baik, mengeksekusinya dengan sangat baik di malam pementasan.
0: Oke. Luar biasa ya, berarti ya. Itu momen paling gong ya.
2: Ya, paling berkesan.
0: Apalagi tadi tempatnya, lokasinya kan jauh banget dari itu tadi ya, dari Dobo, dari Dobo. Oke.
2: Terus waktu di festival nama juga, mereka kayaknya cuma satu minggu di dua kampung, Namara sama Majuring. Ada hasilnya itu adalah mereka buat film pendek.
0: Oh, film pendek.
2: Iya,
0: wow.
2: Tentang ngambilnya itu isu pendidikan.
0: Oke. Okay.
2: Matahari Mayukani, kalau misalnya teman-teman buka di YouTube pasti ada film pendek.
0: Oke. Okay.
2: Itu bareng Kak Eko Pucaratu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu kan hal-hal kayak begini kan hal-hal yang baru untuk anak-anak kampung.
0: Betul, betul, betul.
2: Anak-anak kota saja belum tentu bikin
0: bisa.
2: Film pendek.
0: Bisa.
2: Tapi yeah. mereka diajarkan yeah. untuk bagaimana jadi sutradara.
0: Oh iya. Yeah.
2: Bagaimana karena jadi produser, bagaimana jadi tim yang cari lagu. Terus bagaimana cari pemeran utamanya siapa, jadi pemerannya seperti apa, gitu.
0: Wow, mantap, mantap. Berapa lama tadi eksekusinya, produksinya?
2: Produksinya ya 3-5 hari kayaknya.
0: 3-5 hari, oke. Okay. Bisa dicek ya di YouTube-nya ya, masih ada ya sekarang ya?
2: Iya, masih ada
0: okay,
2: di YouTube
0: okay.
2: Kumasan
0: Oke, okay, siap-siap. Kalau Ode sendiri ada nggak momen yang paling berkesan gitu
1: berkesan.
0: Selama?
1: Kalau aku sih semua yang aku lakukan di sana sih bersama RSA itu semua berkesan ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ada beberapa hal yang saya ambil dari teman-teman RSA ini, mereka punya apa ya semangat yang kuat di dalam timnya. Jadi ada beberapa hal momen yang aku lihat tuh mereka setelah pentas tuh berlinang air mata, okay. terus kayak iya jadi kayak menceritakan ada beta cukup apa ya terharu begitu dengan salah satu ketua beliau sekarang sudah meninggal ya. Belum terlama sih Kak Silver. Iya, Silver terhitu pun.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu dia adalah salah satu ketua yang menurutku sangat menguatkan teman-teman di RSA. Jadi apa ya, sosoknya itu sangat jadi panutan buat mereka. Jadi dia yang menguatkan bahwa dia pernah bilang gini. Pakai bahasa sana saja ya. Mm-hmm. Jadi kayak kamu tuh sen perlu takut, sen perlu mau jadi anak yang apa ya masih rasa kurang atau apa, kamu tuh pasti bisa. Kamu harus buktikan bahwa kamu walaupun kamu daerah-daerah tinggal di daerah yang terpencil, daerah yang jauh dari perkotaan, tapi kamu harus bisa. Kamu harus tunjukkan kepada teman-teman yang lain, tunjukkan kepada orang-orang yang di kota sana bahwa kamu bisa, kamu mampu untuk melakukan hal-hal baik. Dan kamu bisa tunjukkan kamu punya prestasi, tunjukkan kamu punya bakat, tunjukkan segala kemampuan yang kalian punya. Gitu. Jadi kayak cukup berkesan karena memang dari situ di situ dong menangis sama-sama setelah pentas itu dong menangis sama-sama dong ceritakan semua perjuangan mereka. Jadi kayak sebelum pentas kan pasti ada di gambling ya, di gambling terus-terusan, di gambling terus-terusan sampai bisa kayak pentas dengan baik, sampai bisa melaksanakan pelagaran dengan baik gitu ya. Jadi itu kan jadi momen yang katong sudah latihan, misalnya kita yang pentas ya, kita sudah latihan sekuat tenaga nih, setelah itu kita sudah melakukan yang terbaik di atas panggung, itu kan jadi suatu pencapaian luar biasa.
0: Betul,
1: yang menurutku
0: betul.
1: dampak batin bagi kita itu yang sangat luar biasa. Itu suatu pencapaian yang mungkin kita ngerasa wih, kita sudah bisa di titik ini nih gitu ya, setelah banyak hal yang sudah dilakukan gitu, dan sosok ini nih yang jadi penguat gitu. Jadi menurutku inilah yang menjadi RSA itu sangat bagus dan sangat kuat gitu ya, karena punya pemimpin yang cukup cukup apa ya, cukup dekat dengan semua apa ya teman-teman gitu, adik-adik gitu. Jadi kayak kita perlu sebenarnya sih pemimpin-pemimpin kayak gini sih yang jadi penguat di komunitas kita sih gitu.
0: Wow.
1: Itu sih yang paling penting.
0: Luar biasa, aku dengar ceritanya aja kayak sudah bisa ngebayangin dia itu sosok yang seperti apa.
1: Iya.
0: Gitu. Dan aku rasa juga sekarang dia sedang tersenyum melihat
1: iya.
0: Anak-anaknya, teman-temannya yang lainnya masih berjuang di komunitas ini sampai detik ini ya.
1: Dan aku mau bilang bahwa Kak Silvo itu dia sebenarnya bukan orang Aru ya.
0: Oh, bukan ya, orang
1: dia
0: Aru.
1: Bukan orang Aru.
2: Dia orang Kei.
0: Oke. Okay.
1: Dan ada satu kata di kalau kita kalimat ke di kalimat di base camp, tidak perlu berdarah Aru untuk mencintai Aru.
0: Wow.
1: Dan itu kata-katanya tuh cukup ini ya, cukup apa ya?
2: Dalam
1: sih.
0: Dalam, betul.
1: Jadi kita enggak harus orang menjadi anak Aru untuk mencintai Aru.
2: Membangun
1: Aru. Jadi walaupun kita mungkin orang-orang luar, tapi kalau misalnya kita sudah cinta sama Aru ya, ya kita harus membangun Aru juga gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak wow, keren sih.
0: Wow,
1: luar biasa,
0: ya, biasa
1: kan?
0: Jadi ya, betul,
1: luar
0: betul, betul,
1: biasa.
0: Betul betul betul. Oke, oke, oke, oke, oke. Mungkin boleh dong di spill sedikit gitu ya, kira-kira kegiatan kedepannya dari RSA ini apa?
2: Baik, untuk kegiatan kita untuk sekarang sih tidak ada kegiatan yang terjadwal ya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi biasanya kita ada kegiatan kayak misalnya oh akan ada hari ini, berarti kita akan buat kegiatan ini, atau kayak tiba-tiba aja sih duduk diskusi oh besok kita buat kegiatan ini, nah jadi tuh. Jadi kita akan tetap aktif.

0: 9 Mei kemarin, jadi masih capek mereka. Terus masih ya sama masih berduka juga, jadi belum terlalu aktif-aktif banget, tapi tetap ada aktivitas selanjutnya.
1: Oke. Gitu. Terus mungkin kalau misalnya aku lihat tadi kan juga ada kolaborasi gitu ya, antara komunitas dengan desa dengan sekolah. Nah, menurut kalian seberapa penting sih kolaborasi itu gitu? Dan mungkin apa harapan kedepannya juga untuk pemerintah gitu dalam melihat teman-teman di komunitas seperti ini?
0: Iya, baik. Kalau kolaborasi sangat amat teramat penting. Kita sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri tanpa kolaborasi ya. Karena bagaimanapun misalnya kita kolaborasi dengan desa ya, karena desa punya anak-anak. Dan untuk membuat kegiatan di satu desa kan kita butuh izin dulu dari pemerintah desa. Kita butuh kerjasama yang baik dengan pemerintah desa, dengan gereja, dengan pihak sekolah untuk bagaimana kegiatan itu bisa jalan dengan maksimal. Terus kita juga kolaborasi misalnya dengan teman-teman Patriot Energi. Mereka ini kan orang-orang yang datang ke Aru tujuannya baik. Untuk apa namanya? Jadi fokus mereka itu ada di energi, pangan dan air.
1: Oke.
0: Tapi lebih tepatnya energi ya, karena mereka ada di daerah-daerah yang tidak ada PLN, tidak ada listrik. Nah, selama 8 bulan mereka tinggal di desa itu kan mereka juga ada kegiatan-kegiatan yang butuh kami. Untuk mengeksekusi sebagai orang-orang Aru yang hidup di Aru. Dan apa namanya, dengan kehadiran mereka kami bisa belajar juga, mereka juga bisa belajar dari kami. Dan relasi-relasi ini bagus karena dengan adanya mereka kayak, oh RS Abu tuh ini, dan ternyata mereka punya, mereka bantu kami dan

0: mereka punya kegiatan, misalnya kemarin di Kobadanger itu mereka buka sekolah adat, semacam komunitas literasi, tapi yang ada aktivitas-aktivitas belajar mengajar di dalam kayak sekolah rimba.
1: Sekolah rimba, ya, iya.
0: Nah, mereka buka itu juga aktivitas terakhir dari ketua kami, Sylvester. Jadi dia dari situ pulang ke Aru, baru dia meninggal.
1: Wow.
0: Dan itu juga mereka melibatkan kami RSA. Terus misalnya kami kegiatan di Lorang kemarin itu, kebetulan KMJ-nya itu dapat dana dari BPK Kebudayaan Provinsi Maluku. Itu tentang revitalisasi pangan lokal.
1: Oke. Okay.
0: Dan dia butuh kami RSA kan. Terlepas bahwa dia juga sudah jadi anggota RSA, tapi dia kan KMJ, Ketua Majelis Jemaat di situ. Nah, dia butuh kami untuk apa? Karena kami punya anggota yang memang jadi guru di SMK, yang memang punya alat-alat untuk pengolahan pangan, yang memang punya ilmu itu, dan mau berbagi itu secara gratis kan tidak mungkin kan.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Dia butuh relasi-relasi itu untuk dapatnya secara gratis, terlepas bahwa ada bayaran dan sebagainya itu dari belakang lah ya. Tapi setidaknya untuk akses ke situ dulu nih, untuk dapat orang yang kasih pelatihannya dulu nih. Gitu. Jadi eksekusinya, relasi-relasi ini yang buat eksekusi-eksekusi ini tuh jadi mudah begitu. Begitu juga dengan kolaborasi dengan jemaat-jemaat lain yang ada di kampung-kampung. Mereka butuh kami untuk apa ya? Untuk bisa berbagi apa yang kami punya. Dan kami butuh mereka untuk apa? Untuk bisa membawa mentransfer apa yang juga kami punya kepada anak-anak di sana.
1: Oke. Okay. Jadi intinya win-win solution lah ya. Betul. Oke. Okay.
0: Dan untuk pemerintah. Karena sejauh ini kami banyak didukung juga sebenarnya dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, juga Kementerian Kebudayaan, karena kami dua kali dapat bantuan dana sebenarnya dari BPK Kebudayaan itu sih, kalau secara komunitas ya. Tapi kalau perseroangan ya sudah dua orang yang dapat, jadi itu tiga ya. Terus dari Banpen juga kita dapat. Terus tahun kemarin udah dapat ya, iya, yang diskusi buku. Itu juga kita dapat untuk diskusi buku sama malam apresiasi sastra, ada wahana sastra lah, ada beberapa
2: sastra
0: kali itu pemantasan besar.
1: Oke. Berarti sejauh ini ya, peran pemerintah juga penting ya dalam membantu dari komunitas sendiri gitu.
0: Tapi mungkin untuk pemerintah daerah harus lebih banyak.
1: Oke. Boleh ya, semoga Pak Gubernur, Pak Hendrik mendengarkan ini.
0: Ya, Pak Bupati juga dong.
1: Pak Bupati juga ya. Pak Bupati berarti sana Kepulauan Aru ya.
2: Iya.
1: Ya, Kabupaten Kepulauan Aru. Oke, mungkin terakhir nih dari kalian berdua, apa yang pengen disampaikan untuk anak-anak muda ya di Maluku terkait dengan literasi atau apapun itu.
0: Iya, untuk anak-anak muda di Maluku literasi

0: Dan dengan membaca kita tuh dilatih untuk kritis. Jadi tidak semua hal tuh kita terima mentah-mentah, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah pun belum tentu kita terima secara mentah-mentah, perlu dikritisi. Nah, untuk mengkritisi kita tahu ilmu itu ya dari membaca gitu. Terus untuk menulis, kenapa kita perlu menulis? Siapa lagi yang mau menulis tentang kita selain kita sendiri? Siapa yang mau menulis tentang budaya kita? Siapa yang mau menulis tentang apa yang kita punya? Siapa yang mau menulis tentang tradisi-tradisi kita? Ya kita sendiri gitu. Jadi literasi itu sangat sangat sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan kita ke depan.
1: Oke, kalau dari Ode, apa yang ingin disampaikan buat anak-anak muda di Maluku?
2: Buat anak-anak muda di Maluku, teruslah berkarya, jangan patah semangat. Bah, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ayo sama-sama kita mencintai sastra, dan ayo sama-sama kita mencintai literasi lokal kita, karena menurutku kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melestarikannya gitu. Jadi ayo sama-sama kita bergandengan tangan, berkolaborasi untuk terus membangun literasi di Maluku.
1: Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Ode dan juga Merpati udah meluangkan waktu buat kita ngobrol di Pro 2 malam hari ini. Semoga kedepannya makin banyak kegiatan dan tentunya juga melahirkan talent-talent baru ya, yang bisa memperkuat identitas budaya yang ada di Dobo sekaligus juga melestarikannya gitu. Oke, teman Pro 2, aku juga mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah join tadi ya. Jangan lupa, jangan ganti station kamu, tetap saya terus aja di sini di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: jadi ini ke Cihab.
1: Iya udah kok. Jadi teks sama Mbak.
0: Sih?
1: Iya udah ke Cihab sama Mbak.
0: Mai ini.
1: Mai.
0: Siapa ni? Siapa?

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang

hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bruno masih bersama Tio Nugroho di cerita penutup hari ya, dan menindaklanjuti arahan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi dalam upaya pelaksanaan perawatan kesehatan di rutan lapas LPAS dan LPKA Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon, melaksanakan kegiatan sosialisasi deteksi dini terkait dengan pencegahan penularan hantavirus bagi petugas dan warga binaan pada hari Jumat 22 Mei 2026. Dan kegiatan tersebut Teman-teman dilaksanakan dengan memperhatikan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per Mei 2026 yang menyebutkan bahwa telah ditemukan 23 kasus positif hantavirus di Indonesia yang tersebar di 9 provinsi, diantaranya ada DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Jenis virus yang paling banyak ditemukan adalah Solo virus yang ditularkan melalui tikus Teman-teman. Selain itu juga berdasarkan rilis dari WHO ya, World Health Organization, pada 6 Mei 2026 hantavirus ini merupakan kelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat dan dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia, bahkan berisiko menimbulkan kematian. Penularannya terjadi melalui kontak dengan tikus yang terinfeksi maupun paparan urin, kotoran, dan air liurnya. Well, teman-teman berdua, informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Nanti aku bakal balik lagi, so tetap stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Masih di Pro 2 FM teman Pro 2, dan kalian juga masih ditemenin sama Tio Nugroho malam hari ini. Buat kamu teman yang mau request lagu, boleh banget ya, aku tungguin sampai nanti jam 12 malam. Dan teman, malam hari ini malam Sabtu ya, berarti besok adalah hari weekend. Jadi buat kamu pasti sedang menikmati malam-malam yang panjang, yang penuh dengan ya keceriaan dan chill dengan keluarga atau mungkin teman dan orang-orang terkasih kamu. So, pokoknya tetap stay tune terus aja. Aku bakal siap nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Eh, kamu sadar tidak? Dinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo, bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
1: Iya, jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja, biar suasananya tetap profesional.
2: Ha,

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nah, Pro 2 bersama kita akan mengikuti Music Live Chat dengan Pro 2 RRI Jakarta.
1: Halo teman Pro 2 seluruh Indonesia, welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyoba edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Let's go.
1: Halo Mahen, everybody.
0: Halo teman-teman Pro 2.
1: Halo.
0: Selamat malam. Halo Mas Edit.
1: Selamat malam
0: Mahen. By the way, kita udah kenalan jadi kayak
1: barusan
0: udah sebut nama, bukan berarti kayak kenalan nama, baru kenalan banget.
1: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
0: Iya betul.
1: Sama Dave
0: tahun
1: lalu tuh, udah lama juga berarti
0: lama
1: ya.
0: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini?
1: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
0: Siap. Oke.
1: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
0: Lama
1: apa
0: banget.
1: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel, padel dan kalau dilihat padel,
0: futsal, gitu.
1: Mini soccer gitu kan?
0: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya,
1: ice,
0: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
1: Olahraga.
0: Udah mau 30 pak.
1: Oh, ya.
0: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
1: Tapi
0: takut soalnya.
1: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh dia kan?
0: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
1: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu kan. Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
0: Oke. Jadi gue cuma bilang, kalau gak padel gak apa-apa mas. Lari kayak
1: lari.
0: Apa
1: ya. Sedihnya gerak lah ya.
0: Olahraga. Kena matahari pagi.
1: Nah itu dia. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
0: Betul. Pagi-pagi banget.
1: Pagi banget ya.
0: Pagi-pagi.
1: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
0: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
1: Bener.
0: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
1: iya
0: lagi.
1: Sih.
0: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
1: Betul. Jadi kayak lebih memilih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
0: Lagi banget lagi.
1: Banget. Ha? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
0: Hampir tiap hari sih.
1: Hampir tiap hari.
0: Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
1: Oh, workout di luar sama. Oh,
0: paling nggak biar gerak deh.
1: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
0: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
1: Iya benar.
0: Percayalah.
1: Benar.
0: Yeah.
1: Tapi long story short,
0: yep.
1: Akhirnya rilis single terbaru lagi di bulan ini atau
0: bulan ini.
1: Bulan ini ya benar ya. Bulan ini dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh cukup lama kan mungkin buat seorang musisi juga kan ada apa tuh maksudnya kendala apa tuh
0: sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mani si pro-pro lupa terus.
1: Yeah,
0: iya. Kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah. Tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
1: Iya, gitu. Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
0: Walaupun bisa dibilang setahun nih agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
1: Betul. Ya, namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
0: naik turun,
1: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak.
0: 14 kayaknya.
1: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
0: Menyala.
1: Menyala. Enggak ada abangku ya?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada abangku. Gak ya. Ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya.
0: Betul.
1: dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
1: Okay.
0: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu pas ngeluarin Menyala ini kayak loh ini Mahen jadi kayak ada kayak klik orang kayak bukannya dulu galau-galau ya
1: itu
0: tapi
1: dia.
0: Itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak ngeluarin lagu
1: biar orang tuh kayak bikin loh ini Mahen
0: gitu. Iya.
1: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas sama Bro 2.
0: Right.
1: Buat kamu semua yang ingin bertanya, tentunya boleh banget. Pingin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti.
1: Cover-cover ya, 2016-17.
0: Oke, okay. Wow, itu cukup lama, 10 tahun lalu ya.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu. 2017 waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah. Wow, benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA SoundCloud tuh. Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa temen gue juga ada yang main SoundCloud, jadi kayak
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu.
0: Ala-ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget, orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya, benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa. Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Harusnya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly air.
0: Wow, oke. Okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang

0: punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, trauma dan lain-lain itu kayak, oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
1: Oke.
0: Dan memaknai sebuah lagunya kayak, kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
1: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
0: Beda
1: ya?
0: Banget.
1: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke Butterfly Era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
0: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay. Ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
1: Okay.
0: Jadi kayak songwriter dari Bali.
1: Shout out ya.
0: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena okay. Kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
1: Yes.
0: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
1: Okay,
0: ini boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan okay. Lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan.
1: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan?
0: Yep.
1: Ini udah tertarik banget. Tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lu ada ngerasa kesulitan nggak sih?
0: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
1: Wow.
0: Cepet banget. Gue juga kayak
1: banget. Itu
0: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget okay. Gitu ya. Jadi okay. Tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya. Yes, ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dover atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga nggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti satu cukup mudah ya. Gitu. So easy banget nih kayaknya deh ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Ini kan Butterfly Era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di prekursornya dia tuh kayak ada liriknya,

0: dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu. Oh, karena kayak masih agak kayak duh, gue ngasih hati ini gak apa-apa gak ya? Gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi ragunya enggak yang sampai aduh kayak gue belum siap. Enggak, tapi kayak yakin nih. Gitu yang kayak
1: ya, benar.
0: Bisa nih.
1: Benar. Menarik, gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala. Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah itu dia, itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT ya, mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah, kalau lu nikah pengen kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Kayak, gak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa.
0: Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu enggak punya pacar tapi kan lu tetap yang Mini Cooper-nya.
0: Ah, iya. Itu dia.

0: asa kayak takut gue jatuh cinta lagi.
1: Oh iya, sorry, gue keskip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih, lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya. Mulai awalnya gimana? Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi gue suka lagi, gue tertarik lagi nih. Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Benar
1: kayak,
0: sih
1: ini dia gak ya orangnya.
0: Benar. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih. Lewat mana nih, pakai taktik apa nih.
1: Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Itu dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit. Okay. Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa. Kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar,
0: enjoy. Gue sama kok. Makanya gue arahin ke situ. Gue nggak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat nggak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Enggak, okay. Tunggu, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk? Orang yang ngapa-ngapain. Kwanza ngapain?
0: Ini komen mulai lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia ya masuk kan. Kalaupun gak mengguir gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Okay, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh iya, really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi
0: bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, si seru. Alright, oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay. Why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya,
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi kalau gua inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh.
0: Kayak
1: ya udah enggak apa-apa.
0: Iya,
1: gua juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome juga sih.
0: Iya bener.
1: Kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh. Karena emang enak kalau di,
0: iya sih
1: di,
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya bener. Iya sih bener. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Bener. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih.
0: Lupa
1: waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, paham.
1: Terus jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta.
1: Iya. Jadi tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh ya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yeah, ngerubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Paling kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut aja sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu udah pelajaran.
0: Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Kontak. Oke. Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lu buat ngambil lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di Menyalanya.
0: Iya.
1: Gue pernah lupa lirik lagu. Misalkan A.
0: Oke.
1: Okay. Bunyinya B. Tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar, ulang, saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa, gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans teman-teman yang selalu nonton gue lah, teman-teman dekat. Dia tahu gue gak apaan lirik, dia giniin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Segini. Soalnya gue gini nanya,
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala, di ref sih.
0: Oke, boleh gak nyanyi dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, boleh.

0: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
1: Yes, gitu. Bener. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
0: Boleh.
1: Sangat boleh, gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
0: Gue lagi gini sih.
1: Ay, sedap. Apa itu?
2: Duk.
1: Keren, selebrasi Mbappe.
0: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma, menurut gue, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
1: yes,
0: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
1: Oke.
0: Untuk menyikapin banyak hal.
1: Betul.
0: Gak terlalu yang kayak, gimana nih? Kalau ngapainnya gak tahu. Tapi setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja gak takut gitu. Kayak,
1: yes,
0: gitu.
1: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia.
0: Itu dia.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada dari
1: Luktiana.
0: Luktiana benar. Gokil apa? Ini kalian mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger main banget kok, suaranya masih main gitu kan. Segalanya musiknya juga masih main, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda
0: gitu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari My Hand Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: serius?
1: Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. Tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya,
1: naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Kalian. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algiveri nih, katanya, "Halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya?" Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algiveri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Guys, amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Katanya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gimana nextnya?
1: Terpuruk terpenjara dalam
0: dia. Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, iya benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan Gen Z.
0: Rap
1: Gen Z.
0: Gue gak yakin gen apa pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Baik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Okay. Alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Icy.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata gak laku. Jangan sama toy dah. Kalau penasaran-penasaran gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak harus kayak apa namanya, latahan kayak woy gedut dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin-bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja. Guanya enggak usah take ulang, enggak apa-apa. Lu bikin aja. Silakan ambil nih soundnya. Lu bikin itu enggak apa-apa gua.
0: Tapi jangan lu yang nyanyi ya.
1: Kurang pasti. Gua yakin enggak mau denger lu.
0: Iya. Alright. Oke. Oke gitu ya, Viko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas
0: terus.
1: Jadi
0: ditungguin aja gitu ya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayaknya akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di-spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh, ada.
1: Berarti dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah yang terlalu kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum, belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan,
0: okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gas. Gitu aja.
0: Iya bener-bener. Masih, masih ada waktu banyak
1: gitu. Ya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1.5 jam.
1: Iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya setahun dulu. Rekamannya 1.5 jam.
0: Yeah.
1: Tapi lagunya setahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong
0: albumnya.
1: Eh tak tahun ini bisa tahun ini yuk, ya berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, okay. Thank you so much untuk teman Pro 2,
0: yes,
1: yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon.
1: Sampai Cirebon. Dari gue salah di awal tuh.
0: Harus
1: Sabang kan.
0: Sabang
1: kan. Tapi gue deket nih ini. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, iya bener, bener.
1: Dari Sabang bener sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana,
0: yes.
1: Dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku, nggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro pun lupa di Pro 2 juga nggak apa, beneran nggak apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, okay. Gak usah Menyala nggak apa. Sebenarnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh main tuh masih ada.
0: Iya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu,
1: yeah,
0: dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Bener, gitu bener lah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay, tapi yang penting ngomong. Ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan dinonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Lucup gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyala YouTube.
1: Di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja.
1: Tapi ya, kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kan. Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Nah, udahlah. Ya udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video,
1: okay,
0: MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Edit, bro. Mas Edit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Oke. Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita Ma pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

teman pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi,

98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho malam hari ini ya. Dan di sharing time kali ini teman, aku pengen ajak kalian buat cerita tentang apapun itu ya. Hal-hal yang terjadi di hari ini kalian boleh ceritain, feel free. Aku bakal denger dan aku bakal baca cerita kalian. Kalian bisa kirim di Instagram kita, boleh di RRI Pro 2 Ambon, atau di, kalau melihat kita di RRI Digital, cuman kalau lebih personal juga boleh langsung aja ke WhatsApp kita di 0813-5624-5884 ya, nanti aku bakal bacain. Dan teman, aku masih nemenin kamu sampai nanti pukul 12 malam. So don't go anywhere, don't change your station, tetap stay tune terus aja di Prodo FM, teman terbaik kamu. Abis ini bakal ada Mungkin di Depan Buram by It Gitaf.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tomro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Dan ya, seperti yang aku bilang sebelumnya, Tomro 2, kalau misalkan hari ini kalian punya cerita yang pengen kalian bagikan sama teman Pro 2 dimanapun itu berada ya, aku masih buka layanan telepon boleh, atau WhatsApp juga boleh, atau di DM Instagram juga boleh ya teman Pro 2 ya. Aku tunggu sampai nanti pukul 11 ya, karena nanti di jam 11 sampai jam 12 kita akan ada di Jazz Music. So buat kamu, let's go, let's join us di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata dilulung. Tahukah kamu, dilulung merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata dilulung sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Pro 2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

Nomor 2 kalian masih bersama Tio Nugroho ya di malam hari ini. Dan itu tadi lagu dari Mario G. Clau dengan Pulanglah, nomor 2 ya. Sama kayak aku yang malam hari ini bakalan bentar lagi pulang. Dan anyway nomor 2, sebentar lagi kita akan memasuki jam 11. Itu artinya aku selama 1 jam nanti ke depan kita akan jam session ya di Just Music. So buat kamu kalau mau request lagu bisa silahkan, tapi nanti cuman aku kayaknya gak akan call-call lagi ya, gak akan menyapa kalian lagi. Dan aku mau ngucapin terima kasih sekali buat kamu yang seharian ini bergabung ya di Produeri Ambon. Dan untuk 1 jam ke depan atau 2 kita akan mendengarkan bersama Just Music. Jadi buat kamu kalau mau request silahkan ya, tetap di Produ FM, teman terbaik.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Nah, si bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jadi katong simpan catat di buku besar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, katong simpan bulat-balik catat manual ya kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi, para katung pelaku UMKM ini katung bisa tahu katung mungkin keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, ada fitur lain kah sih?
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katong bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung ngatur atur keuangan nih. Memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat pada katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habis ini mau download apa?
0: Langsung download, karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual, tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Tapi sudah download nggak belum?
0: Beta sudah download, mari beta ajar download sini.
1: Iya, mari.
0: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

0: Jawa kok begini om dah?
1: Ya, salah mencet.
2: Jono. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: itu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih, pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Desan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.
2: Teman berdua masih bersama Tio Nugroho sampai detik ini ya teman. Thank you banget buat kamu yang dari tadi sudah join di Produa dari Ambon. Ini saatnya kita berpisah ya. I'll see you tomorrow di jam 10 sampai jam 5 sore. Tapi tenang aja, besok kita akan tetap mulai siaran dari pukul 5. Dan teman, I would say thank you so much for you guys yang udah join dari tadi sore, yang udah nemenin aku juga. Dan aku harap malam hari ini istirahat kalian sangat berkualitas, tidur kalian nyenyak, dan bisa menghadapi dunia besok pagi. Oke? See you again teman. Bye bye.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini. Di edisi siar hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi pada edisi siar 23 Mei 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum berpisah, teman Pro 2, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 1/23/2026 bersama saya Vali Tanikwele. Teman-teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Produ FM, teman-teman, baik kamu teman Produ. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu semuanya yang tetap stay tune di Produ FM Ambon. Senang sekali pagi ini buka edisi Sabtu 23 Mei 2026. Saya Valeta Nikuele kembali hadir menemani ruang dengar kamu teman Produ, dan awali jumpa kita pagi ini lagu-lagu hiburan pagi akan hadir untuk teman Produ hingga nanti di jam 6 pagi atau pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi untuk semuanya dan tetap di Produ FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Rasanya info pro 2 edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Fali Taniquele. Teman Pro 2, Piala Dunia tidak hanya diidentik dengan pertandingan bergengsi dan pemain-pemain terbaik dunia, tetapi juga memiliki tradisi menghadirkan maskot resmi di setiap penyelenggaraannya. Kehadiran maskot menjadi bagian penting dari identitas turnamen karena biasanya dirancang dengan konsep unik yang mencerminkan budaya, karakter, hingga ciri khas negara tuan rumah. Informasi lainnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku terus memperkuat budaya integritas melalui sinergi dengan pelaku perusahaan jasa titipan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Coffee Morning yang digelar di Aula Kanwil DJBC Maluku di Ambon serta diikuti secara daring oleh peserta dari Ternate dan Tual. Informasi terakhir. Teman Pro 2, tim sepak bola Matawaru Tulehu berhasil mengamankan tempat ketiga turnamen antar kampung Soekarno Cup U17 Zona Ambon Lease setelah berhasil menundukkan Banteng. Maksudnya setelah berhasil menundukkan Banteng Hitterland dengan skor meyakinkan 5-2. Untuk keseluruhan informasinya atau informasi lengkapnya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Taniquele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pero dari rumah mau teman terbaik kamu teman Prodo. Selamat pagi untuk kamu semuanya masih tetap stay tune di Prodo FM Ambon. Terima kasih sudah menemani kamu dengan informasi-informasi terupdate ya pagi ini untuk menemani weekendnya teman Prodo yang mungkin udah pada bangun pagi ini dan olahraga ya, jalan-jalan santai, lari-lari kecil ya, ataupun juga yang udah janjian sama teman-temannya buat olahraga bareng ya. Selamat pagi aja untuk kamu dan semoga weekend kali ini bermakna untuk teman Prodo. So don't go anywhere on stay Prodo FM, teman terbaik kamu, Pai Burman dengan singlenya Tanah Air.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Produ FM Hambun, teman terbaik kamu, teman Produ. Selamat pagi. Informasi kali ini terkait dengan wabah Ebola kembali menjadi perhatian dunia setelah World Health Organization atau WHO menetapkan situasi di Uganda dan Kongo sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Meski demikian, epidemiolog dari Griffith University Diki Buniman menilai Ebola tidak semudah COVID-19 berkembang menjadi pandemi global karena memiliki pola penularan yang berbeda. Menurut Dr. Diki, Ebola tidak menyebar melalui udara bebas seperti virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Penularannya membutuhkan kontak erat dengan cairan tubuh penderita seperti darah, muntahan, air liur maupun cairan tubuh lainnya. Nah, teman pro 2, karena mekanisme penularannya lebih terbatas begitu ya, penyebaran Ebola ini cenderung lebih lambat dibandingkan penyakit pernafasan seperti COVID-19 atau influenza. Ia juga menjelaskan Ebola juga memiliki angka reproduksi atau reproduction number yang relatif rendah secara historis, atau pasien Ebola rata-rata hanya menularkan virus kepada 1 hingga 2 orang lain. Nah, angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan COVID-19 varian Omicron maupun campak yang memiliki tingkat penularan sangat tinggi. Selain itu, teman pro 2, wabah Ebola dinilai lebih mudah dikendalikan apabila terdeteksi lebih cepat melalui pelacakan kontak, isolasi pasien, serta pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan. Beliau juga menyoroti perubahan pola outbreak Ebola yang kini mulai masuk ke kawasan perkotaan dan pusat mobilitas masyarakat, berbeda dengan wabah sebelumnya yang dominan terjadi di daerah pedesaan terpencil. Untuk itu, pemerintah Indonesia diminta tetap waspada dengan memperkuat surveillance epidemiologi di bandara, kemudian juga pelabuhan dan pintu masuk internasional lainnya. Selain pengawasan, kesiapan laboratorium, rumah sakit rujukan, alat pelindung diri atau APD, serta pelatihan tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi kemungkinan kasus masuk ke Indonesia.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jadi ya, ini
1: Fulham. Ya udah kok. Jadi tak sama Mbak.
0: Si,
1: iya boleh. Cuman. Nih.
0: Mai.
1: Mai. Iya, iya.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Siapa? Siapa?

0: Ini apa nih guys?
1: Lalu dia bengok.
2: Wah. Ber.
1: Gak beli ya.
0: Cau. Ini benar main.
1: Main.
0: Benar main.
1: Asli gak?
0: Beneran main aja ya.
1: Oke, aman di Yudan.
0: Bagus.
1: Oke, bener. Main ya.
0: Ya, di itu.
1: Ya udah, udah. Main aja lah. Ya, nyanyi kalau gitu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2FM Ubun, teman terbaik kamu, 98.4 MHz. Teman Pro 2, penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena kerap tidak menimbulkan gejala jelas meski kerusakan pada tubuh terus berlangsung. Nah, jika tidak dikendalikan dengan baik, hipertensi dapat memicu berbagai komplikasi serius pada organ vital mulai dari otak, mata, hingga jantung. Ketua Perhimpunan Hipertensi Indonesia, Eka Hermeyuwati, mengatakan masyarakat umumnya hanya mengenal hipertensi sebagai penyebab stroke dan serangan jantung, padahal tekanan darah tinggi juga dapat memicu gangguan lain yang tidak kalah berbahaya. Menurutnya, tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di otak secara perlahan. Kerusakan tersebut menyebabkan sel-sel saraf mati dan memicu penurunan daya ingat hingga demensia bahkan tanpa didahului stroke. Kondisi tersebut dikenal sebagai cerebral small vessel disease atau gangguan pembuluh darah kecil di otak karena prosesnya berlangsung perlahan. Banyak penderita juga tidak menyadari kerusakan yang terjadi hingga fungsi kognitif mulai menurun. Selain otak, teman Pro 2, organ mata juga rentan mengalami komplikasi akibat hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada mata yang jika terus berulang dapat berujung pada gangguan penglihatan permanen. Nah, dalam beberapa kasus teman Pro 2, robeknya pembuluh darah besar di area leher atau dada dapat terjadi secara mendadak dan berakibat fatal sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis. Ia mengingatkan penderita hipertensi agar berhati-hati saat melakukan olahraga berat, terutama angkat beban, karena tekanan tinggi pada pembuluh darah yang sudah rapuh dapat meningkatkan risiko pembuluh darah robek. Untuk itu, masyarakat dihimbau rutin memeriksa tekanan darah dan tidak mengabaikan hipertensi meski tubuh terasa sehat, teman Pro 2 ya. Pengendalian tekanan darah ini melalui pola hidup sehat, olahraga yang sesuai, konsumsi obat teratur, serta pemeriksaan medis berkala dinilai penting untuk mencegah komplikasi serius di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi untukmu semuanya. Informasi kali ini yang ingin Vali share untuk teman Pro 2 terkait dengan seluruh organ tubuh manusia saling terhubung dengan cara yang tak terduga. Sebuah studi berjudul Mendelian Randomization Study Implicates Inflammaging Biomarkers in Retinal Vasculature, Cardiovascular Diasis and Longevity dalam jurnal Skin Advance 2025 menyoroti kaitan yang jarang dibahas antara mata dan jantung. Studi tersebut juga menyoroti bagaimana jaringan pembuluh darah di mata menjadi indikator kesehatan, proses penuaan, dan prediksi harapan hidup. Teman Pro 2, temuan ilmiah ini diyakini membantu tenaga medis memprediksi, mencegah, dan mengobati penyakit jantung. Para ilmuwan menemukan bahwa orang dengan pembuluh darah mata yang bentuknya terlalu sederhana ternyata cukup rentan. Risiko peradangan, penyakit jantung, stroke, hingga kematian dini pada kelompok ini melonjak pesat. Dikatakan oleh Dr. Bowen, sebaliknya struktur pembuluh rumit ibarat ranting pohon menandakan organ jantung yang sehat dan adaptif. Studi ini membeberkan bahaya dari dua protein spesifik yang mampu menyulut peradangan tingkat rendah di dalam tubuh. Nah, peningkatan jumlah keduanya kelak akan melipat gandakan risiko munculnya penyakit mematikan pada kalangan lansia. Teman Pro 2, alasan mata menjadi cerminan jantung. Mata ini adalah satu-satunya area terbuka yang memungkinkan tenaga kesehatan memantau sirkulasi secara langsung tanpa menggunakan prosedur biopsi. Saluran mikroskopisnya ini juga memiliki struktur serupa dengan jaringan penyokong di dalam otak dan juga ginjal. Beragam gangguan serius terkait metabolisme tiroid atau masalah autoimun kini diketahui lewat pantauan retina. Nah, teman Pro 2, dengan kata lain, saat kamu tidak punya alasan untuk menghindari pemeriksaan mata tahunan, mengingat perannya dapat membantu menjauhkan fungsi organ vital dari kerusakan. Pro 2 FM, teman

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.